Teman Pro 2 untuk kamu yang kayaknya udah bosen gitu ya, mungkin karena orang Malang terus liburannya gak mau di Malang aja, maunya mungkin coba di Kota Batu. Nah, daripada kamu bosen di Malang, kamu bisa banget menikmati wisata Kota Batu di akhir pekan kali ini bersama dengan keluarga. Jadi kalau mau liburan gak usah jauh-jauh, ya kan, Kota Batu aja. Cuman kalau misalnya akhir pekan ini kita juga harus sedikit tahan-tahan sama macet gitu ya. Tapi teman Pro 2, ini akhir pekan juga jadi waktu yang tepat untuk melepaskan penat setelah menjalani rutinitas yang padat. Kalau suasana Kota Malang sudah mulai terasa biasa, tidak ada salahnya gitu ya untuk melipir sejenak ke Kota Batu yang menawarkan beragam destinasi wisata alam dengan udara sejuk dan juga pemandangan yang menyegarkan mata. Kamu boleh cobain, ada camping ya, mulai dari camping di tengah hutan pinus misalnya, sampai dengan menikmati suasana pegunungan yang tenang. Ya, karena Kota Batu punya banyak pilihan yang cocok gitu ya untuk mengisi waktu liburan singkat bersama keluarga maupun juga teman-teman berdua. Coba lupakan menjauh. Buat kamu yang ingin menikmati suasana alam dengan fasilitas lebih lengkap, kamu coba Lembah Indah Malang ya. Ini bisa jadi pilihan yang menarik teman Pro 2 karena destinasi yang berada di kawasan kaki Gunung Kawi ini juga menawarkan panorama perbukitan hijau yang menenangkan serta udara segar khas pegunungan. Tempat ini juga dikenal sebagai lokasi glamping dan camping yang nyaman juga dengan konsep wisata alam yang tentunya cocok untuk keluarga. Ya, selain area camping ground, pengunjung juga bisa banget menikmati berbagai aktivitas gitu ya, seperti mengunjungi kebun hidroponik, petik stroberi, sampai dengan berburu foto di sejumlah spot estetik yang tersedia. Karena untuk tiket masuk ke kawasan ini berkisar Rp20.000 aja per orangnya. Fasilitasnya apa aja lengkap sekali. Ada area glamping, ada restoran musola, ada toilet area parkir, sampai dengan wahana edukasi yang cocok banget untuk anak-anak. Berikutnya kita juga punya Romantic Camp Bistro. Ini kalau kamu pengen menikmati suasana camping yang lebih nyaman, lebih intimate gitu ya, ini ada di kawasan Gunung Banyak, dapat menjadi pilihan juga. Karena tempat ini menawarkan pengalaman bermalam dengan latar pemandangan perbukitan Kota Batu yang pastinya cantik dan udaranya sejuk khas pegunungan teman Pro 2. Fasilitasnya juga yang tersedia cukup lengkap ya, mulai dari area camping, glamping, toilet, musola, kafe, ada breakfast untuk tamu yang menginap juga. Kemudian harga campingnya dibanderol dari Rp150.000 per tenda aja, sedangkan paket glampingnya ini tersedia mulai Rp300.000 per kamar dengan suasana yang tenang dan pemandangan alam yang memukau. Pokoknya lokasi ini cocok banget untuk kita kunjungi bersama dengan pasangan maupun keluarga teman Pro 2. The next, kita juga punya Taman Pinus Camper Fun. Jadi untuk para pecinta alam yang praktis dan tidak ingin repot gitu ya membawa perlengkapan berkemah, Taman Pinus Camper Fun ini bisa jadi pilihan menarik teman Pro 2. Lokasinya ada di Kota Batu, tempat ini juga menawarkan area camping yang luas dengan suasana hutan pinus yang rindang dan juga menenangkan. Keunggulannya apa? Destinasi ini adalah akses yang mudah serta fasilitas yang cukup lengkap. Jadi pengunjung bisa memarkir kendaraan tepat di samping area camping sehingga aktivitas berkemahnya jadi lebih nyaman gitu ya. Ada juga fasilitas colokan listrik, akses air bersih, toilet, area parkir, dan juga berbagai spot bersantai di tengah cantiknya hutan pinus. Harga tiketnya juga cukup murah ya. Kalau kita lihat ini ramah di kantong, mulai Rp10.000 per orang aja. Buruan yuk teman Pro 2, liburan di Kota Batu dengan suasana yang berbeda tentunya.

Teman Pro 2 ini kalau kita lihat sudah sebulan gitu ya, dan kabarnya bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini sudah dimanfaatkan sekitar 80 ribu penumpang. Dan luar biasa sekali karena memang animo masyarakat untuk menggunakan bus Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya ini cukup tinggi. Begitu dalam 2 bulan terakhir tercatat ada lebih dari 80 ribu penumpang Teman Pro 2 yang menggunakan bus dari program Pemprov Jatim tersebut. Ya, baik untuk menuju ke Kota Malang, Kabupaten Malang maupun juga ke Kota Batu. Kalau berdasarkan data operator bus Trans Jatim, ini jumlah penumpangnya setiap bulannya masih fluktuatif begitu ya. Terlihat juga sejak bus Trans Jatim resmi beroperasi di Koridor 1 Malang Raya pada 20 November 2025. Dan kalau kita lihat ini Koordinator Wilayah 7 Trans Jatim Malang, Ridwan A. Hartawijaya juga mengatakan bahwa selama November 2025 tercatat ada 38.805 penumpang. Kemudian memasuki Desember 2025, ini jumlah penumpangnya naik drastis begitu menjadi 103.241 penumpang. Nah, selanjutnya pada Januari 2026 ada 85.842 penumpang, di mana jumlah penumpangnya ini memang sempat berkurang gitu ya pada Februari dan juga Maret, yang masing-masing tercatat sebanyak 68.438 orang dan 68.230 orang. Ya, itu karena kalau kita lihat libur pada Ramadan maupun Lebaran, sehingga memang ini mempengaruhi kemudian jumlah penumpang yang ada. Nah, selama 2 bulan terakhir jumlahnya ini kalau kita lihat konsisten di angka 80.000 penumpang. Jadi lebih tepatnya pada April ini tercatat ada 83.596 penumpang, kemudian Mei ada 87.700 penumpang.

Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan di Subprovinsi Jatim, Cito Eko Yuli Saputro, ini juga menyebutkan jumlah penumpang yang menggunakan bus Trans Jatim tumbuh positif. Begitu untuk satu bus, tingkat keisiannya bisa berada di 100%. Ya, karena pertumbuhan yang ada ini, teman Pro2 pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan memperbaiki layanan, baik layanan pada bus maupun prasarana seperti shelter dan juga titik henti penumpang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

Ya, teman Pro 2, ini kalau kita lihat kenaikan dari harga Pertamax ya, mulai mempengaruhi juga bagaimana terkait pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Dan sejumlah warga Kota Malang ini memilih beralih ke Pertalite setelah harga Pertamax ini melonjak menjadi Rp16.250 per liter pada per Juni ya, per 10 Juni 2026. Nah, perubahan ini juga mulai terlihat ya di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Salah satunya kalau kita lihat ini di kawasan Sawo Jajar pada Rabu siang 10 Juni antrian kendaraan yang mengisi Pertalite ini tampak lebih panjang kalau dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sebaliknya jumlah pembeli Pertamax ini terlihat jauh lebih sedikit, teman Pro 2. Lonjakan pembeli Pertalite ini terlihat juga terutama dari pengendara sepeda motor yang mendominasi antrian di sejumlah SPBU. Ada salah seorang warga, Hendra Saputra, ini mengaku sengaja memilih mengisi BBM-nya di SPBU Sawo Jajar karena biasanya tidak terlalu ramai. Namun kondisi berbeda justru ditemuinya Rabu 10 Juni siang, dan dia bilang memilih kesini karena biasanya lebih sepi dibanding tempat lain, ternyata sekarang ramai. Nah, menurut Hendra, waktu antri untuk mendapatkan Pertalite ini mencapai sekitar 10 menit karena banyaknya kendaraan yang mengisi BBM subsidi tersebut.

Ya, kenaikan harga Pertamax sekitar 30% ini juga menjadi alasan utama begitu ya, sebagian masyarakat akhirnya kemudian mulai beralih ke Pertalite. Sebelumnya Pertamax dijual di 12.300 per liter, kini harganya melonjak ya menjadi 16.250 per liter. Sementara harga Pertalite ini tetap bertahan di angka 10.000 per liter. Jadi kalau isi Pertamax sekarang bedanya jauh gitu ya. Dulu 50.000 bisa sekitar 4 liter, sekarang hanya sekitar 3 liter aja. Nah, selisih harga yang semakin lebar ini membuat sebagian pengguna kendaraan memilih opsi yang lebih terjangkau untuk menekan pengeluaran harian, teman berdua. Selain membebani biaya transportasi, masyarakat juga khawatir kenaikan harga BBM non-subsidi nantinya bisa memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Ya, Hendra berharap harga Pertamax bisa kembali turun sehingga tidak memberikan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat, karena sementara ini antri Pertalite gak masalah, yang penting jangan sampai langka seperti itu. Ya, dan fenomena peningkatan kembali pembeli Pertalite berpotensi juga terjadi di berbagai daerah setelah kenaikan dari harga Pertamax ini kemudian mulai diberlakukan gitu ya. Dan jika tren peralihan ini terus berlanjut, maka volume konsumsi BBM subsidi ini diperingatkan akan meningkat, teman perdua ya, dalam beberapa waktu ke depan. Kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah tentunya dan Pertamina untuk menjaga ketersediaan stok agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi.

Cagar budaya yang satu ini terletak di wilayah Yogyakarta. Salah satu struktur yang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional adalah struktur jembatan kereta api di Sungai Progo atau Jembatan Beling. Jembatan ini telah mulai beroperasi dari tahun 1887. Dibangun oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, Staatsspoorwegen. Jembatan ini dibangun dengan sistem teknologi tanpa pilar, di mana fondasinya terletak di bagian kanan dan kiri jembatan. Struktur jembatan kereta api, Jembatan Beling.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Busok sempat jadi oleh-oleh bagi tamu istimewa yang mengunjungi Madura. Karena keberadaannya yang mulai langka, saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melarang kegiatan tersebut. Masyarakat Pulau Ras pun melarang pendatang untuk membawa kucing busok keluar pulau. Dan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan kucing tersebut dari Pulau Ras, maka kucing ini wajib dikebiri atau disteril terlebih dahulu. Ya, pastinya untuk menjaga kemurnian dari ras busok.

0: Ya, teman Pro2, selamat pagi. Dan pagi hari ini di tengah akhir pekan yang tentunya waktu untuk kita bisa bersama dengan keluarga gitu ya. Tapi sebelum itu kita mau update dulu bagaimana dengan informasi seputar perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster on duty pagi hari ini. Ada Bapak Maksum yang sudah terhubung bersama dengan kita pagi hari ini di line WhatsApp Pro 2. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Maksum.
1: Selamat pagi Irina.
0: Kabar baik Bapak pagi hari ini?
1: Baik sekali.
0: Luar biasa. Baik Pak. Bagaimana Pak pagi hari ini kondisi cuaca Jawa Timur secara umum? Karena kemarin kita sempat ada mendung ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Iya, iya Pak.
1: Kalau di saat ini kondisi cuaca umumnya sih cerah sampai berawan, cuman memang berawannya agak lebih banyak lah dibanding yang hari-hari sebelumnya yang benar-benar anu ya, apa namanya? Terang sekali begitu. Nah itu terus ada beberapa tempat yang mungkin bisa terjadi hujan, tapi ringan saja sih semoga. Itu di seperti Jabung, Kalipari, Kasembun, Ngantang, Pakis, Pojokosumo, Sumber Pucung, itu peluang peluang terjadi hujan, cuman semoga hanya ringan saja.
0: Baik.
1: Seperti itu. Terus
0: baik. Berarti kalau hujan lebat belum ada ya Pak ya. Ini lebih ke hujan ringan begitu ya Pak ya.
1: Lebih ke hujan ringan saja.
0: Baik.
1: Ini seperti ini ya. Cuman di suhu ini kita enggak sedingin hari sebelumnya karena memang ada awan itu, tutupan awan itu. Jadi suhunya mungkin di kisaran 17 sampai 29. Dan cukup lembab karena 61 hingga 98. Kalau sebelumnya kan kering sekali ya.
0: Betul.
1: Nah, ini cukup lembab. Agak ada rasa apa ya, gerah lah sedikit.
0: Ya betul, itu bisa kita rasakan ini ya Pak Maksum ya pagi hari ini. Baik, berarti kalau potensi dari cuaca ekstrim sendiri yang perlu diwaspadai masyarakat bagaimana Pak hari ini?
1: Hari ini sepertinya belum ada indikasi tersebut. Sampai besok juga belum ada indikasi. Cuman memang kalau dari sebelumnya perbedaannya mungkin ada hujan yang ringan lah kalau di beberapa tempat tadi yang saya sebutkan.
0: Baik, baik. Nah, terkait faktor apa saja Pak yang kemudian menyebabkan cuaca di Jawa Timur belakangan ini bisa dibilang ini cukup berubah-ubah begitu Pak?
1: Kalau dari BMKG Juanda sudah merilis bahwa akan ada namanya gelombang Equatorial Rossby, yang itu sampai tanggal 14 ya peringatannya itu. Tapi itu bukan kemudian ini ya. Cuman ketika sebelumnya kita sampai berdinding-ding sekali ya, tiba-tiba ada gelombang itu ya, dampaknya awan lebih banyak dan rasa karena awan banyak dan rasanya agak sedikit gerah. Ya seperti itu saja. Terus hujan juga kemungkinan hanya sampai ringan kalau untuk wilayah Malangraya seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik. Oke, baik. Terkait kondisi angin Pak dan juga gelombang laut di wilayah pesisir selatan Jawa Timur seperti apa Pak?
1: Untuk kondisi angin sampai 15 km per jam ya biasa sedang. Nah untuk gelombang sebenarnya di angka sampai 2,5 meter itu sedang, tapi sudah dibatas menuju tinggi. Jadi perlu berhati-hati untuk yang beraktivitas di wilayah perairan selatan.
0: Baik, seperti itu ya teman Pro 2. Dan kemudian berarti untuk nelayan ini perlu juga meningkatkan kewaspadaan kah Pak dalam beberapa hari ke depan, atau aman aja dalam aktivitas memancingnya begitu?
1: Kalau kriteria masih sedang, tapi sekarang ini kan ya? Di 2,5 itu kan sedang ke tinggi ya, 2,5 sampai 3 itu kan sudah tinggi. Dan itu ya, perlu kita ya tetap waspada semuanya ya.
0: Baik, baik. Nah ini terkait potensi hujan Pak, paling sering terjadinya di siang atau malam hari nih Pak Maksum?
1: Di siang, siang sampai siang sore hari.
0: Siang sampai dengan sore ya, ini potensi hujan dengan intensitas
1: yang tempat saja.
0: Baik, baik. Nah terkait ini Pak, kalau perakiraan cuaca untuk akhir pekan di wilayah Malangraya dan sekitarnya berarti hari ini cukup oke ya Pak ya? Untuk beraktivitas ya?
1: Sepertinya cukup oke lah.
0: Baik, baik. Himbauan Pak kepada masyarakat untuk menghadapi cuaca saat ini?
1: Ya, himbauannya karena kondisi agak gerah itu ya, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan nutrisi dan air minumnya seperti itu.
0: Baik, biar tidak gampang ini ya, dehidrasi ataupun sakit ya. Begitu ya Pak ya.
1: Sakit ya,
0: sakit. Dan yang paling penting adalah terus pantau informasi cuaca terkini.
1: Informasi cuaca
0: ya, melalui BMKG ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Maksum. Selamat melanjutkan aktivitas bersama dengan keluarga dan selamat berakhir pekan. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi yang telah disampaikan oleh forecaster on duty pagi hari ini. BMKG Jawa Timur ada Pak Maksum yang di tengah kesibukannya beliau tetap memberikan informasi perkiraan cuaca untuk Malang Raya dan sekitarnya, khususnya Jawa Timur. Oke, nanti kita akan balik lagi. Kita masih akan update informasi terkini lainnya. Pastikan tetap bersama dengan RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University. Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multitalent University.

Beberapa hari belakangan ini terjadi pemadaman listrik teman Pro 2 begitu ya di sejumlah wilayah Malang Raya. Memang dalam 2 hari terakhir ini setelah banyaknya warga menghadapi kenaikan harga BBM non subsidi, kini mereka juga harus berhadapan dengan gangguan pasokan listrik yang tentunya ini berdampak begitu ya pada aktivitas rumah tangga, layanan internet sampai dengan fasilitas publik. Ya, pemadaman juga tercatat ini terjadi kalau kita lihat di beberapa wilayah berbeda. Pada Selasa malam 9 Juni lalu, listrik ini padamnya di Kecamatan Pakis begitu ya selama beberapa jam. Nah, sehari kemudian giliran sejumlah kawasan di Kecamatan Wagir, Dau hingga Kedung Kandang ini yang mengalami kondisi serupa. Nah, gangguan listrik ini berdampak ke internet dan juga aktivitas warga, di mana pemadaman tidak hanya membuat peralatan elektronik tidak berfungsi, namun sejumlah warga juga mengeluhkan hilangnya sinyal internet yang mengganggu pekerjaan maupun aktivitas belajar dari rumah teman Bro 2. Selain itu, terkait padamnya listrik ini juga mempengaruhi operasional lampu lalu lintas di sejumlah titik sehingga berpotensi mengganggu kelancaran dari arus kendaraan. Ada Bagus, warga Kecamatan Dau ini mengaku aktivitasnya sempat terganggu begitu akibat listrik yang padam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masih ada tugas yang harus diselesaikan di malam hari dan akhirnya sedikit tertunda. Harapannya tidak mati lampu lagi begitu. Nah, menurutnya yang paling disayangkan bukan hanya pemadaman itu sendiri, tetapi memang minimnya informasi kepada masyarakat terkait waktu dan durasi gangguan sendiri. Ya, PLN menyebutkan ada gangguan dan pemeliharaan jaringan yang sedang dilakukan begitu ya. Ini manajer PLN UP 3 Malang Agung Wibowo juga membenarkan adanya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Malang Raya dalam beberapa hari terakhir. Karena menurutnya gangguan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kendala teknis jaringan kelistrikan dan kegiatan pemeliharaan yang memang harusnya dilakukan secara berkala seperti itu. Ya, pemadaman listrik juga kembali terjadi di sejumlah wilayah Malang Raya dalam 2 hari terakhir setelah warga menghadapi tadi ya kenaikan harga BBM, ada lagi nih masalah seperti ini katanya begitu.

Ya, dan yang pasti sama Pro 2, memang PLN juga tetap memastikan bahwa pemeliharaan jaringan dilakukan untuk menjaga keadaan dari pasokan listrik dan juga mencegah gangguan yang lebih besar di kemudian hari. Sementara juga untuk gangguan teknis begitu ya, petugas juga diterjunkan untuk mempercepat proses penanganan dan juga pemulihan pasokan listrik sendiri. Meski demikian, sejumlah warga juga berharap PLN bisa meningkatkan sosialisasi kepada pelanggan sebelum pemadaman dilakukan, karena dengan begitu masyarakat dapat mengantisipasi berbagai aktivitas yang bergantung pada pasokan listrik maupun jaringan internet, teman Pro 2, seperti itu.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno

Ya, teman Pro 2. Oke, kita masih di pagi hari ini. Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kenapa sih hari ini kayak lemes banget? Iya, ya lemes. Karena memang kayaknya cuaca lagi gak bersahabat ya. Jadi kayaknya lagi gampang drop teman Pro 2 ya. Oke, tapi seperti yang tadi sudah kita dengar, kalau BMKG juga sudah memprediksi sebagian wilayah di Kota Malang ini berpotensi mengalami cuaca disertai petir pada hari ini ya, Sabtu 13 Juni 2026. Nah, kondisi ini juga diperkirakan terjadi di beberapa kecamatan, terutama pada siang hingga sore hari, teman Pro 2. Secara umum, sebenarnya cuaca di Kota Malang ini didominasi kondisi berawan, namun sejumlah wilayah seperti Blimbing, Kedung Kandang, ini berpotensi mengalami hujan yang disertai petir ya. Jadi masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba selama beraktivitas di luar ruangan. Ya, suhu udara di Kota Malang juga diperkirakan berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Kondisi udara relatif sejuk, terutama pada pagi dan malam hari, sehingga masih cukup nyaman untuk berbagai aktivitas masyarakat. Nah, kelembapan udara juga berada pada kisaran 66 hingga 92% begitu ya. Sementara angin diperkirakan bertiup dengan kecepatan ringan hingga sedang dari arah timur hingga tenggara. Jadi tingkat kelembapan yang cukup tinggi ini juga bisa membuat udara terasa lebih lembab pada beberapa waktu tertentu, teman Pro 2. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi petir yang berpeluang terjadi di beberapa wilayah di Kota Malang. Jadi untuk warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama pengendara, disarankan menyiapkan perlengkapan perlindungan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon saat terjadi cuaca buruk. Selain itu, masyarakat juga diminta terus memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG untuk mengantisipasi terkait perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu ya. Jadi karena namanya perkiraan cuaca, setiap jam, menit, bahkan detik itu bisa berubah-ubah, teman Pro 2. Jadi terus pantau informasi kanal resmi BMKG untuk update informasi terkini seputar perkiraan cuaca untuk Jawa Timur dan juga Malang Raya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Teman Pro 2, kalau lagi berkunjung ke Kota Malang, mungkin kamu yang baru saja tiba di Kota Malang atau baru mau keluar dari Kota Malang gitu ya, mau ke Surabaya mungkin, mau ke kota-kota lainnya, tetap hati-hati di jalan. Tapi bagi kamu yang baru pertama kali ke Kota Malang, Malang ini tidak hanya dikenal dengan beragam kuliner kekinian saja gitu ya, tapi di balik menjamurnya kafe dan restoran modern, masih ada sejumlah tempat makan yang mempertahankan cita rasa dan juga suasana lawas selama puluhan tahun, Teman Pro 2. Mulai dari bangunan bergaya kolonial, kemudian depot legendaris dengan minuman jadul, hingga warung-warung sate yang telah berdiri satu abad, tempat-tempat ini juga setelah seolah gitu ya mengajak pulang kembali menikmati Malang tempo dulu, Teman Pro 2. Nah, ada Toko Un Malang untuk kamu yang belum pernah coba, kamu harus coba. Ini bagi yang ingin merasakan suasana Malang pada masa lampau, Toko Un ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang layak disinggahi karena restoran yang berdiri sejak 1930 ini masih mempertahankan nuansa klasik bergaya kolonial yang menjadi daya tarik utamanya, Teman Pro 2. Ya, selain dikenal sebagai salah satu toko es krim tertua di Kota Malang, Toko Un ternyata juga menawarkan berbagai menu makanan ya yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Mulai dari steak, kemudian juga ada nasi goreng, ada lumpia, ada gado-gado, sampai dengan sop buntut, dan juga ini tersedia untuk melengkapi pengalaman bersantap. Perpaduan suasana lawas dan cita rasa yang tepat tetap bertahan begitu ya, membuat tempat ini juga masih menjadi tujuan wisata kuliner lintas generasi. Untuk lokasinya ada di Jenderal Basuki Rahmat di nomor 5, Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempat ini buka setiap hari pukul 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yang berikutnya ada Depot Hoklai. Ini tidak jauh dari Toko Un, ada juga Depot Hoklai yang juga menjadi salah satu ikon kuliner lawas di Kota Malang. Tempat makan ini juga sudah menjadi favorit warga lokal gitu ya, maupun wisatawan yang ingin menikmati sajian khas yang sulit ditemukan di tempat lainnya. Karena menu andalannya ini ada cui mie ya, yang biasanya best seller di sini. Kemudian juga ada lumpia, bakso dengan cita rasa yang telah dikenal selama bertahun-tahun. Namun yang paling sering menarik perhatian pengunjung adalah es Fosco. Nah, ini yang benar-benar autentik banget, yang disajikan menggunakan botol kaca bergaya Coca-Cola jadul. Selain itu tersedia pula limun Linggarjati dengan berbagai pilihan rasa yang semakin menambah kesan nostalgia saat kita berkunjung ke Depot Hoklai ini sendiri, Teman Pro 2. Depot ini ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 10 Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Malang. Bukanya dari hari Rabu sampai dengan Senin ya. Ini pukul 9. Jadi jam 9 sudah buka sampai dengan 13.30 dan buka kembali di jam 5 sore sampai dengan 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, jika berbicara tentang kuliner bersejarah Malang, warung sate Gebuk juga jadi salah satu nama yang sulit dilewatkan. Ini ada sopnya, makannya sama sate, pas banget ya, apalagi kalau lagi flu gini, mantap, Teman Pro 2. Ya, tempat makan ini sudah berdiri sejak 1920, ini masih bertahan hingga sekarang dan menjadikannya salah satu kuliner tertua yang ada di Kota Malang. Warung sate Gebuk dikenal dengan sate sapi berukuran besar, punya tekstur empuk ya, kemudian potongan dagingnya lebih tebal dibandingkan sate pada umumnya, dan ini bisa dipilih dengan tambahan lemak maupun tanpa lemak, jadi memang benar-benar bisa sesuai selera aja gitu. Karena selain sate, pengunjung juga bisa menikmati menu lain seperti ada rawon, ada soto, ada sop, dan juga tempe. Nah, resep yang tetap dipertahankan selama puluhan tahun juga menjadi salah satu alasan kenapa tempat ini terus ramai didatangi oleh para pelanggan, Teman Pro 2. Warung Sate Gebuk sendiri berlokasi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempat ini juga bukanya setiap Sabtu hingga Kamis pukul 8 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi ketiga tempat makanan tersebut juga membuktikan bahwa kuliner tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang cerita dan kenangan yang menyertainya. Tetapi yang paling penting adalah di tengah perkembangan Kota Malang yang terus berubah, Toko Un, Depot Hoklai ya, kemudian juga Warung Sate Gebuk, ini tetap menjadi ruang bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana Malang tempo dulu dan kulinernya tetap enak, tetap ngangenin, Teman Pro 2, asli. Kamu harus coba ya, Teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Satu dari peserta di Indonesian Idol season
5: Season
4: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
5: Sosila seingat saya
4: 8
5: sampai...
4: ya? 8 besar emangnya sih dia?
5: Kayaknya dia 20 besar.
4: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
5: Aku top 12.
4: Top 12, oke. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
5: 2025.
4: Tahun kemarin banget ya?
5: Tahun kemarin, baru banget.
4: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
5: Iya, season sebelumnya.
4: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
5: Belum
4: ya?
5: Belum.
4: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
5: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
4: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
5: Ada.
4: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Perdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Perdua? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
5: Boleh banget.
4: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Perdua, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Music Planner, teman Pro 2, barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya,
0: takut
1: kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Gak bisa, guys.
0: Kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Oh.
1: Enggak nyangka, Nak ya, gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan
0: pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, yeah, yeah. Seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: you,
0: nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun dia lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh iring kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman Pro 2, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Lo ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini. Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Wah
1: itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Deg-degan. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya, iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin Jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini.
0: Gitu. Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Catat. Dicatat ya. Oke, teman perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman perdu ya. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kak.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah, kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sweet, jadi obat ya. Biar cepat sadar.
1: Biar cepat sadar.
0: Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah, kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nick Tersandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2. Selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, Kebun Ketahanan Pangan Sman 1 Dampit Malang jadi laboratorium dan praktik belajar. SMA Negeri 1 Dampit Kabupaten Malang mengimplementasikan program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan dalam pembelajaran siswa. Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP, juara 3 SIKAP Pemprov Jatim ini memilih fokus pada pemanfaatan kebun pangan produktif sebagai laboratorium hidup lintas mata pelajaran demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Langkah ini diambil untuk mengubah paradigma belajar operasional menjadi pengalaman aplikatif yang langsung menyentuh kebutuhan siswa sehari-hari. Informasi selanjutnya, integritas harus jadi fondasi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Nilai integritas dinilai menjadi fondasi utama yang harus dimiliki generasi muda dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Miss Jawa Timur 2024 Nadia Sharon Maulina SIP dalam dialog sanksi atau suara anti korupsi di Pro 1 RRI Malang mengenai peran anak muda dalam pembangunan karakter bangsa. Menurutnya masih banyak praktik di lingkungan sekitar yang tanpa disadari telah dinormalisasi seperti markup dana dalam organisasi, penggunaan joki tugas di dunia pendidikan hingga ketidakjujuran dalam berbagai kompetisi. Generasi muda harus mulai membangun karakter jujur sejak dini, terutama di lingkungan kampus dan organisasi, agar tidak terbiasa dengan praktik manipulasi data atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Dengan penguatan nilai integritas, ia optimis generasi muda Indonesia dapat tumbuh. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Musik aktif, akselerasi kreatif musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

Teman Pro 2, kalau dengar kata anggrek mungkin yang langsung kepikiran adalah bunga cantik dengan warna-warna elegan yang sering dipakai buat dekorasi rumah atau hadiah spesial. Tapi ternyata di Indonesia anggrek ini punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar tanaman hias. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Papua, ada ribuan jenis anggrek tumbuh alami di hutan tropis Indonesia. Bahkan beberapa jenis hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Jadi benar-benar khas Indonesia. Menariknya lagi, anggrek juga sudah lama dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keanggunan, cinta, kemewahan, sampai kesuburan. Makanya gak heran kalau motif anggrek ini sering muncul dalam batik, kain tradisional, bahkan sampai ornamen seni daerah. Selain itu, banyak orang juga percaya merawat anggrek itu melatih kesabaran. Karena berbeda dengan tanaman biasa, anggrek ini perlu perhatian khusus. Mulai pencahayaan, kelembapan, sampai cara penyiramannya pun harus pas. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Saat bunganya mekar, rasa puasnya ini besar banget. Dan menariknya lagi, sekarang anggrek juga makin populer di kalangan anak muda. Bahkan banyak juga yang mulai tertarik mengoleksi tanaman ini karena dianggap estetik sekaligus punya nilai budaya. Jadi tren tanaman hias bukan cuma soal mempercantik rumah, tapi juga soal menghidupkan kembali kecintaan terhadap flora asli Indonesia.

0: хит-лист.
1: Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestari ning budaya adamel raketing Nuswantara.

Nah, teman Prudo masih ngomongin soal anggrek bareng dengan Ara. Indonesia ini sering disebut sebagai surganya anggrek. Bukan tanpa alasan, karena jumlah spesies anggrek di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 jenis. Itu artinya Indonesia ini punya salah satu koleksi anggrek alam terbesar di dunia. Beberapa jenis anggrek Indonesia bahkan terkenal di dunia internasional. Misalnya anggrek bulan, yang juga jadi salah satu bunga nasional Indonesia. Ada juga anggrek hitam dari Kalimantan yang bentuk dan warnanya ini unik banget sehingga jadi incaran para kolektor tanaman. Yang menarik lagi, teman Produa, sampai sekarang ini para peneliti masih terus menemukan spesies baru di hutan-hutan Indonesia. Wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ini jadi daerah yang paling banyak menyimpan kekayaan anggrek liar. Jadi bisa dibilang alam Indonesia ini masih menyimpan banyak harta karun yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi di balik pesonanya ada tantangan besar juga. Banyak habitat anggrek ini mulai rusak akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan. Belum lagi praktik pengambilan tanaman liar secara ilegal yang membuat beberapa jenis anggrek ini makin langka. Karena itu, sekarang mulai banyak komunitas pecinta anggrek yang aktif melakukan konservasi. Mereka nggak cuma merawat tanaman, tapi juga mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap pelestarian flora Indonesia. Jadi, menjaga anggrek ini nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menjaga warisan alam bangsa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ngomongin soal sejarah anggrek nih teman Pro 2 ya, bareng dengan Ara. Pesona anggrek Indonesia ini ternyata udah terkenal sampai ke mancanegara sejak lama, bahkan sejak zaman kolonial. Banyak peneliti dan kolektor tanaman dari Eropa datang ke Indonesia khusus untuk mencari anggrek eksotis yang gak ditemukan di negara lain. Keindahan anggrek Indonesia ini juga sering membawa prestasi internasional loh. Salah satu yang paling terkenal ini adalah ketika rangkaian anggrek asal Yogyakarta memenangkan ajang Monte Carlo Flora di Monaco tahun 1980. Dimana dari situ nama Indonesia ini akhirnya makin dikenal sebagai negara penghasil anggrek berkualitas dunia. Sampai sekarang pun Indonesia rutin ikut festival dan pameran tanaman internasional. Bukan cuma untuk pamer keindahan bunga, tapi juga ikut memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Yang menarik lagi, festival anggrek sekarang gak hanya diminati para pecinta tanaman. Banyak juga anak muda datang karena tampilannya yang estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Jadi anggrek sekarang juga mulai masuk ke gaya hidup modern loh. Selain itu, industri anggrek juga punya nilai ekonomi yang besar. Mulai dari petani dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari budidaya tanaman ini. Mulai dari penjualan bibit, bunga potong, sampai dekorasi acara. Jadi dibalik tampilan yang cantik, anggrek ini juga ternyata bisa jadi sumber ekonomi kreatif untuk masyarakat.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nah, ini yang paling unik juga teman Pro 2. Ternyata anggrek ini nggak cuma dipakai sebagai tanaman hias atau koleksi, tapi juga pernah jadi alat untuk diplomasi antar negara. Indonesia dan beberapa negara Asia punya tradisi memberi nama anggrek untuk menghormati tokoh penting dunia. Jadi, saat ada kunjungan kenegaraan atau hubungan diplomatik spesial, bunga anggrek baru ini bisa diberi nama tokoh tersebut sebagai simbol persahabatan. Tradisi ini pernah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Bahkan beberapa pemimpin dunia pernah mendapatkan kehormatan namanya diabadikan menjadi nama anggrek teman Pro 2. Nah, kenapa nih kok bunga anggrek yang dipilih? Karena bunga ini ternyata dianggap punya filosofi elegan, kuat dan mampu bertahan lama. Jadi cocok untuk dijadikan lambang hubungan persahabatan antar bangsa. Menariknya diplomasi lewat budaya seperti ini sering dianggap lebih hangat dan menyentuh dibanding sekedar pidato formal. Lewat bunga, pesan persahabatan ini bisa terasa lebih personal lagi teman Pro 2. Dan dari sini juga kita bisa lihat anggrek ini gak cuma soal keindahan aja. Di balik kelopaknya ada cerita tentang budaya, ekonomi, lingkungan, sampai hubungan internasional. Sebuah bunga kecil yang ternyata punya pengaruh yang besar.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Pro 2 teman terbaik.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Dia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Byzantium, dia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Byzantium dan telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Diambil dari kisahmuslim.com.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
1: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
0: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara. Dan aku bakal update ya, ada beberapa informasi dari dunia ekonomi digital untuk kamu selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Ya, yang mana ini weekend ini mungkin sudah ada rencana untuk mainkah atau mau di rumah aja? Hemat bahan bakar gitu ya, karena memang Pertamax juga harganya naik banget, jadi 16.000 sekian gitu kan. Kita juga jadi bingung gitu antara turun kelas atau bertahan meskipun jadi lebih boros gitu teman Pro 2 ya. Maybe apapun itu ya, semoga kamu tetap diberikan kesehatan teman Pro 2 ya. Dan aku juga masih akan hadir sampai nanti jam 2 siang teman Pro 2 untuk kamu. Setidak

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Oh, ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
2: Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Temuan Pro 2, kenaikan suku bunga dan juga melemahnya rupiah ini mulai berdampak di kondisi keuangan masyarakat. Gak cuma pelaku usaha aja, tapi masyarakat yang punya cicilan, kartu kredit, atau kebutuhan impor, ini juga ikut ngerasain dampaknya. Kalau suku bunga naik, cicilan kredit ini bisa jadi lebih mahal. Sementara rupiah yang melemah ini bikin harga sejumlah barang juga ikut naik, teman Pro 2. Karena itu masyarakat, terutama kita gitu ya, ini juga diminta untuk tetap antisipasi gitu ya. Karena kalau nggak diantisipasi juga pasti berbahaya. Nah, supaya kondisi keuangan kamu tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan, teman Pro 2. Yang pertama ini bisa mulai mengurangi belanja konsumtif dan hati-hati kalau misalnya kamu mau ngambil utang yang baru gitu ya. Jadi dikutip dari CNN Indonesia, perencana keuangan Andi Nugroho ini juga menyarankan masyarakat ini menunda dulu pembelian barang-barang yang sebenarnya belum terlalu penting, kayak gadget, TV, atau barang elektronik lainnya. Terus juga selain itu, teman Pro 2 ya, ini yang punya KPR atau kredit bunga floating ini juga perlu lebih waspada, karena kalau suku bunga acuan naik, ini pasti cicilan bulanan juga bisa ikut membengkak gitu ya. Jadi misalnya kalau kamu mau ngambil kredit baru, ini juga disarankan untuk minta simulasi cicilan terbaru dari bank supaya tahu nih apakah kemampuan finansial ini masih aman kalau bunga naik lagi ke depannya. Terus yang ketiga, teman Pro 2, ini kamu juga bisa menyiapkan dana darurat gitu ya. Meskipun tiap hari rasanya kayak darurat ya, di tengah kondisi ekonomi yang juga belum stabil, dana darurat ini juga penting banget untuk mengantisipasi hal-hal gak terduga, teman Pro 2. Terus juga yang keempat, kamu juga diminta ya untuk lebih selektif dalam memilih investasi gitu ya. Karena kalau kondisi ekonomi bergejolak, fokus utama ini bukan mengejar keuntungan besar, tapi menjaga gimana keuangan kita tuh bisa tetap stabil gitu, teman Pro 2. Terus yang kelima, ini juga penting untuk melakukan evaluasi keuangan gitu ya. Dicatat pengeluarannya udah apa aja nih. Terus pos mana aja yang paling banyak menghabiskan uang. Okaynya aku terlalu banyak ngopi deh bulan ini. Nah, mungkin bisa dikurangin di bulan selanjutnya gitu. Sebenarnya penghematan ini gak harus ekstrim, teman Pro 2 ya. Mulai dari ngurangin makan di luar, lebih sering masak di rumah, atau ya itu tadi, bikin kopi sendiri aja dibanding beli di kafe gitu ya. Mungkin sekali dua kali it's okay, demi keselamatan mental kita ya. Kalau gak ngopi kadang tuh masih ada yang kurang gitu soalnya ya. Intinya di tengah suku bunga yang naik dan juga rupiah yang melemah gitu ya, ini kita juga perlu lebih bijak mengatur keuangan supaya kondisi finansial ini bisa tetap sehat dan juga stabil.

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Mas yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Lobo 7,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di siang hari ini kamu masih ditemenin sama Ara selama 1 jam ke depan sampai nanti jam 2 siang. Dan Ara bakal hadirkan beberapa update informasi dunia olahraga, especially ini dari klasemen Piala Dunia 2026 gitu ya. Nanti kita bakal bahas beberapa informasi lainnya teman Pro 2, so keep station di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Hari kedua ya tuan produa dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Ini ternyata nggak serame yang diperkirakan. Harapan hotel dan juga maskapai buat kebanjiran untung besar ini juga belum kejadian. Banyak pertandingan ini juga penontonnya nggak full gitu ya. Jadi tingkat hunian hotel dan juga jumlah penumpang pesawat ini nggak naik signifikan. Padahal sebelumnya mereka ini berharap event sebesar Piala Dunia ini bisa jadi durian runtuh gitu ya untuk bisnis mereka. Ada beberapa industri yang juga bilang harga tiket yang mahal, terus juga biaya perjalanan yang tinggi, sampai aturan visa yang ribet ini jadi alasan kenapa jumlah wisatawan ini nggak sebanyak ekspektasi, teman Pro 2. Selain itu, lokasi pertandingan yang juga berjauhan ya, ada di 3 negara gitu ya, dan cuman bisa ditempuh dengan penerbangan aja, ini juga bikin supporter ini mikir 2 kali buat datang langsung, teman Pro 2. Jadi memang kalau dilihat sejauh ini masih ada beberapa juga pertandingan yang kosong gitu ya, karena kalau aku lihat-lihat juga katanya akomodasi juga harganya justru malah naik gitu. Kalau misalkan kayak di kapan ya waktu itu ya, di Qatar apa ya, itu kan juga banyak dikasih fasilitas gitu ya untuk para penggemar supporter sepak bolanya gitu. Tapi di Amerika ini malah dinaikin harganya, even tiketnya aja bisa naik sampai berapa ratus persen gitu kan kemarin. Jadi ya kita lihat, mungkin ini juga bisa jadi evaluasi untuk FIFA selanjutnya dari Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat dan juga Kanada dan Meksiko, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: Siang menuju sore hari Tuan Pro 2 di jam 2 ini kamu masih ditemenin sama Ara. Dan aku punya informasi terakhir, ini di siang hari ini ada nasib sial ya dialami oleh timnas Inggris. Sayangnya ini mengalami kecurian ya menjelang pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026 melawan Kroasia di minggu depan Tuan Pro 2. Duel Inggris versus Kroasia di grup L Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di Stadion AT&T Arlington hari Kamis ya, tanggal 18 Juni. Tapi sebelum pertandingan krusial ini terjadi gitu ya, sejumlah barang-barang dari The Three Lions ini hilang dicuri. Sejak menginjakan kaki di Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026, Inggris ini memilih untuk bermarkas di West Palm Beach, Florida. Tapi selama fase grup, mereka ini memindahkan camp ke Swope Soccer Village di Missouri, Tuan Pro 2. Nahasnya ini ketika melakukan persiapan akhir untuk melawan Kroasia, ternyata sejumlah barang seperti bola latihan ini dicuri gitu ya, sampai sepatu resmi dari pemain ini dicuri. Berdasarkan laporan dari Daily Mail, staff timnas Inggris ini berupaya lagi cari perlengkapan penggantinya gitu. Dan tim asuhan dari Thomas Tuchel ini dijadwalkan melakukan latihan pertama mereka di Kansas City hari Sabtu ini ya, waktu setempat. Tapi kayaknya latihannya ini rencananya bakal sedikit terganggu ya dengan insiden ini, teman Pro 2. Untuk penyelidikan, ini juga lagi dilakukan. Dalam pemberitaan ini juga disebutin ada dua orang yang sedang diamankan oleh polisi. Tapi dari pihak FA juga dimintai keterangan. Dan laporannya ini mengklaim cuma satu bola aja yang gak ikut dicuri. Sementara ada kabar yang belum dikonfirmasi kalau ternyata sepatunya punya Harry Kane, terus juga Jude Bellingham dan pemain lain ini juga ikut hilang, teman Pro 2. Dan pencurian ini jelas jadi pukulan telak ya untuk Inggris menjelang laga pertama Piala Dunia. Terlebih mereka melakoni praturnamen yang baik di Miami gitu ya. Dan sebelum pindah ke Missouri, dari timnas Inggris ini juga udah mengemas beberapa peralatan penting, termasuk peralatan analisis, papan tulis Thomas Tuchel, dan juga meja pijet gitu. Tapi ternyata pas mereka nyampe di Kansas, barang-barangnya mana nih? Oh, ternyata hilang, gak nyampe, gak ikut sama mereka gitu. Udah hilang duluan kecurian gitu. Ini gimana ya ini ya, kok bisa ya ini kecurian ini, gimana ini pengamanannya ini ya dari Amerika ya ini. Dan ya doain aja semoga bisa kembali, or maybe mereka bisa dapat barang-barang penggantinya secepatnya gitu ya. Karena kalau sepatu namanya untuk pemain bola tuh kan pasti sudah disesuaikan sedemikian rupa gitu, teman Pro 2 ya. Dan itu tadi juga informasi terakhir dari Ara untuk kamu di hari ini, teman Pro 2, dari Piala Dunia 2026 yang ya masih bakal banyak cerita-cerita lainnya mengingat perjalanan dari Piala Dunia ini juga baru berlangsung selama 3 hari, teman Pro 2 ya. Dan di jam 2 ini nanti kita akan mengikuti program Indonesia Top 20 bareng Ian, dan juga di jam 3 ada International Top 20 bareng dengan Safa. So don't go anywhere, teman Pro 2, keep stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman Pro 2, selamat siang. Siang ini ketemu lagi bareng sama aku ya. Kita ketemu lagi di Top 20 Indo edisi kali ini. Dan teman, 1 jam ke depan ya, jam 2 sampai jam 3, yang pasti yang akan hadir ada 20 lagu Indo terbaik buat kamu semuanya di edisi kali ini. Ini dia teman yang berhasil masuk

Di chart kita, aku punya New On Chart. Kali ini di urutan ke-20 ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan yang udah berhasil masuk di chart kita. Kepakai lama teman ya, ini dia buat kamu semuanya, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan di urutan ke-20 atau New On Chart edisi kali ini. X20.

kedua barusan yang udah kita dengerin ya di urutan ke-19, aku punya Tak Terarah, Betran Putra Onsu yang berhasil masuk di chat kita udah 2 pekan teman ya. Sekarang ada di urutan ke-19. Lanjut lagi di urutan ke-18, aku punya Ardita dengan Cinta Mati. Ini dia lagu judul dibawain sama Ahmad Dhani. Udah 3 pekan di chat kita. Ini dia dari AK Entertainment, Ardita dengan Cinta Mati. Naik satu peringkat 19 ke-18. Lanjut di urutan ke-17 ada Fight dengan Kita Apa yang udah masuk di chat kita 24 pekan ya. Lanjut lagi teman di urutan ke-16 ada Rizwan Fadila, ada juga RN Boys dan juga Mahalini yang udah ada di urutan ke-16 ya, dengan Seketika udah 5 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-15 aku punya Terbelah Jadi Dua, Gloria Jessica dan juga Ade Govinda yang udah 6 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-14 aku punya Bianca Dimas featuring The L1s ya, dengan Sejauh Ku Memandang yang udah 7 pekan di chat kita. Gak pakai lama teman ya, ini dia buat kamu semuanya di urutan ke-18, 17, 16, 15 dan juga 14 di Top 20 Indo. Mix, activity.

87,9 Pro 2 RR Malang, teman Pro 2 di urutan ke-13. Aku punya Marcel featuring Rima Melati. Mulainya di sini yang udah berhasil masuk di chat kita. Udah 8 pekan ya. Kali ini ada di urutan ke-13. Lanjut teman, buat kamu semuanya lanjut lagi ya. Ini dia di urutan ke-12. Aku punya Pernah Muda dari Deria. Dulu dibawain sama BCL ya. Ini dia Pernah Muda yang udah ada di urutan ke-12. Udah 9 pekan di chat kita. Di urutan ke-11 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang udah 10 pekan ya di chat kita di Top 10 Indo. Lanjut di urutan ke-10 ada Weda Amove dengan Jaga Ucapan yang udah 11 pekan di chat kita. Sementara di urutan ke-9 kali ini ya, ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama, 12 pekan di chat kita. Lanjut di urutan ke-8 Ya Kamu Yura Andini yang udah 13 pekan di chat kita Top 10 Indo. Lanjut di urutan berikutnya 7 ya, aku punya Mahalini untuk yang bersamanya udah 14 pekan di chat kita. Oke teman, langsung ya buat kamu semuanya di urutan ke-12, 11, 10, 9, 8, dan juga 7 di Top 10 Indo. Mix 12.

Dua yang udah kita dengerin ya, ada It Gitaf dengan Setia Aku Sebelum Hujan yang udah 15 pekan di chart kita, lama juga teman ya, udah ada di urutan ke-6 ya untuk edisi kali ini. Lanjut, aku mau present lagi buat kamu semuanya, mau aku present berikutnya di urutan ke-5, aku punya Kawin Lari dari Marvin Zola featuring Rai Putra yang udah 16 pekan di chart kita. Lanjut, di urutan ke-4 ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku yang berhasil di chart kita kali ini sampai 17 pekan teman ya. Berikutnya di urutan ke-3 aku punya Nostalgia dari Diki Khalib yang udah 18 pekan di chart kita. Gak pakai lama teman, ini buat kamu semuanya, di urutan ke-5, 4 dan juga 3 untuk edisi kali ini.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman Pro 2. Barusan yang udah kita dengerin di urutan kedua, teman ya. Di urutan kedua, aku punya kau dari Bila Indrajaya barengan sama Maudy Ayunda. Oke, sebelum kita putar yang udah ada di Jawara tadi sekali ini, aku mau putar dulu buat kamu semua, recap ya, dari urutan 20 sampai urutan yang kedua. Ini buat kamu semuanya, recap untuk edisi kali ini.
1: X 20.

87,9 Pro 2 RRI Malang, teman Pro 2, ada Afgan dengan kacamata yang akhirnya menjadi jawara untuk edisi kali ini ya. Afgan dengan kacamata berhasil ada di chat kita dan sekarang menjadi jawara untuk edisi kali ini teman ya. Oke teman, aku kayaknya harus pamit teman ya, karena habis ini ada Safa juga. Oh iya teman ya, buat kamu semuanya yang selalu ngasih masukan, terima kasih juga buat semua rekomendasi yang udah kamu kasih ya buat aku. Sebelum aku pamit, aku juga pengen ngucapin banyak terima kasih ya buat semua label dan juga penjemput artis yang selalu mensupport program kita. Terima kasih. Ada Emotion Entertainment, ada Hit Record, AK Entertainment, ada juga Airfast Music, My Music Record, Sony Music Entertainment, Ruang Menyusui Record, The Radio Music, ada juga Hit Record, Weda Official, Record Indonesia, Cadas Pustaka Musik, It Gitar Musik, Universal Musik Indonesia, Orsha Musik, Musika Studio, Trinity Optimal Production, ada juga Alpha Record, pokoknya buat semua label ya, yang selalu memberikan support ya. Terima kasih selama ini. Yan pamit, terima kasih, sampai jumpa dan salam Pro 2.

Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang akan bersama-sama menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia. Turnamen bergengsi ini berlangsung mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Namun yang paling menarik, edisi kali ini akan menghadirkan format baru dengan total 48 negara peserta. Artinya, akan ada lebih banyak pertandingan dan lebih banyak kejutan di lapangan hijau. Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan di tiga negara tersebut. Meksiko kembali mencatat sejarah karena menjadi negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Siap mendengarkan sejarah baru sepak bola terbesar sepanjang masa? Jangan lupa dengerin terus program Pesta Bola Dunia di RRI Malang. Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1994. Sementara bagi Kanada, ini akan menjadi pengalaman pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih bareng sama Safa di Top 20 Manca untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Semoga aja bulan ini banyak hal baik yang terjadi dalam hidup kamu. Yes, yang pasti teman Pro 2 ya, di kali ini ada dua single terbaru yang masuk ke chart kita. Yang pertama adalah soundtrack theme song dari Viva, ada Shakira bareng sama Bruna Boys dengan Die Die. Ini lagunya enak banget dan kerasa banget bolanya kita tahun Pro 2. Up next di oncer kita punya The Chainsmokers bareng sama Oaks ya dengan 5 past 3. Untuk yang belum penasaran, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja aku bakal hadirin. Ini dia di posisi ke-20 dan juga 19 untuk dua new oncer kita kali ini.
1: Make 20.

adalah single dari Sabrina bareng sama Madonna dengan Bring Your Love, teman Pro 2. Ini single enak banget ya, dan for sure untuk kamu yang suka banget sama single ini juga bisa request lagu tersebut di program request kita di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10 sampai jam 12 pagi, kayak gitu. Up next nanti di posisi ke-17 ini naik 2 peringkat ada single dari Extraordinary Heroes ya dengan Voyager. Dan up next di posisi ke-16 ada Lisa barengan sama Anima dengan The Bad Angel, teman Pro 2. So, dan selanjutnya di posisi ke-15 we have Lady Gaga nih barengan sama Doechii yang udah naik 2 peringkat dengan Runway yang merupakan soundtrack dari The Devil Wears Prada yang kedua. So, untuk kamu teman Pro 2, ini dia di posisi ke-17, 16 dan juga 15.

So for sure teman Pro 2 ya, udah beberapa hari ini Malang as we know ini sedingin itu. Jadi jaga kesehatan dengan baik teman Pro 2, dan for sure jangan sampai lupa untuk jaga asupannya, olahraga, dan banyakin minum vitamin juga gitu. Dan pastinya barusan aja udah kamu dengerin nih, di posisi ke-14 adalah single dari BTS ya. Ini single terbarunya yaitu Swing. Dan up next, nanti aku bakal hadirkan single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up yang udah naik 2 peringkat. 12 nanti bakal ada single dari Bruno Mars dengan Risky Doll, yang ini adalah single bener-bener enak banget, sesweet itu. Dan kayaknya sih kalau misalnya kita nyanyiin lagu kayak gini nih barengan sama Someone Special, kayaknya bakal se-happy itu teman Pro 2. 11 udah naik 2 peringkat, ada single dari Somber dengan Homewrecker. So teman Pro 2, langsung aja tanpa basa-basi aku bakal hadirin, ini dia yang ada di posisi ke-13, 12 dan juga 11 untuk kali ini. Mix 13.

22 sore-sore nih, enaknya kalau misalnya gak ngapa-ngapain tuh nonton OTT gitu ya, atau bahkan mungkin nonton YouTube or even baca-baca buku aja sih untuk kamu yang lagi malas keluar, karena biasanya kalau weekend itu serame itu teman Pro 2 ya. Oke, okay, whatever you do teman Pro 2, semoga kamu masih bisa happy dan juga menikmati apapun aktivitas kamu di sore hari ini. Dan yes, barusan aja udah kamu dengerin di posisi ke-10 nih ada Sarah Larson ya dengan Midnight Sun. Dan up next nanti aku bakal hadirin di posisi ke-9 yang udah naik satu peringkat ada Heart to Heart dengan Brute. 8 we have 21 Pilot dengan Red Pad teman Pro 2, dan posisi ke-7 yang udah naik 2 peringkat ada Niall Horan dengan Drive Safe teman Pro 2. So langsung aja tanpa basa-basi, ini dia di posisi ke-9, 8 dan juga 7 untuk kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Mix.

nomor 2 di posisi ke-6 sudah kamu dengerin tadi adalah single dari Harry Styles dengan Aperture ya. Dan up next posisi ke-5 we have Stekau dengan Catching. Empat teman nomor 2 nanti juga kamu bakal dengerin salah satu soundtrack dari Zootopia yang kedua, Zoo dari Shakira, yang ini juga singlenya enak banget. Kayaknya emang Shakira ini gak pernah tua gitu ya. Bener-bener spiritnya luar biasa, suaranya juga tetap dan amazing banget, bikin speechless teman pro 2 ya. Selesai tanpa basa-basi, ini dia yang ada di posisi ke-5 dan juga 4 untuk kali ini.

Pro 2 udah ada di posisi ketiga aja. Barusan ada single dari Sienna Spiro dengan Die on This Hill yang udah naik 2 peringkat. Up next, runner up, kita punya single dari Elite dengan Not Cute Anymore. Dan untuk kamu yang tadi gak sempat dengerin dari awal dan penasaran ada siapa aja sih dari posisi ke-20 sampai posisi ke-2, nanti aku bakal puterin recapnya untuk kamu. So, langsung aja teman Pro 2, Erased di posisi ke-2 dan juga recap untuk kali ini sebelum nanti ke jawara. So, here is it. Enjoy. Mix 2.

Yes, teman Pro 2 di posisi pertama untuk kali ini we have Miley Cyrus dengan Dream As One ya, yang merupakan soundtrack dari Avatar. Dan congratulations untuk Miley Cyrus, teman Pro 2. Satu single yang harus dua single maksud saya yang harus keluar adalah single dari Olivia Dean dengan So Easy dan juga Cortez dengan Fashion. It's so sad, teman Pro 2 ya, untuk mereka yang enggak bisa lanjut lagi, but ya yeah, it's okay karena masih ada single-single

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Atmosfer bergulirnya ajang Piala Dunia 2026 mulai terasa di kalangan pemain muda Sekolah Sepak Bola atau SSB Aji Santoso International Football Academy atau ASIFA Malang. Beberapa siswa mengaku antusias menyambut turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut dengan menjagokan tim nasional favorit mereka. Oliver Daryl Setiawan, salah satu siswa ASIFA asal Kalimantan Tengah, mengaku menjagokan Jerman untuk melangkah jauh di turnamen tersebut. Selain mengidolakan Jerman, Daryl juga mengaku mengagumi bek timnas Uzbekistan Abdul Qadir Kusanov. Oliver Daryl Setiawan, siswa ASIFA yang biasa bermain di posisi bek kanan tersebut, bercita-cita sebagai pemain profesional dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, mahasiswa semester 2 Visual Communication Design atau VCD Universitas Ciputra menghadirkan pameran bertema emosi dan musik. Melalui pameran Feel the Motion of the Sound, Image and Synesthesia, pengunjung diajak merasakan emosi melalui karya visual. Menurut Pandu, desain lampu menjangkau berbagai indera dan mengolah emosi manusia. Ia menilai pendekatan tersebut relevan dengan perkembangan industri kreatif global saat ini. Pandu berharap pameran ini menjadi ruang apresiasi sekaligus pembelajaran. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana ada dan gak deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.co.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
1: Yes,
0: dan selamat sore teman Pro 2.
1: Ya, bareng lagi sama kita berdua ya.
0: Yes, benar banget. Ya, kayaknya 3 hari ini kita bareng terus ya Dila ya.
1: Untuk triple kill ya.
0: Tentu saja untuk menemani teman Pro 2 ya. Kalau kemarin kita ada di pagi hari, sekarang kita di sore hari teman Pro 2. Sore hari di hari Sabtu ini adalah hari yang sangat enak sekali menurut aku ya.
1: Cuacanya juga sangat mendukung ya.
0: Sangat mendukung kalau
1: sedikit mendukung, sedikit mendung.
0: Benar, sedikit mendung dan nggak panas banget teman Pro 2 ya. Dan kalau sore-sore kayak gini memang cocok banget buat kamu kalau misal mau keluar-keluar cari jajan atau cari kesibukan gitu ya Dila ya.
1: Bener banget, kan juga udah gak panas. Terus jalanan mungkin agak rame juga sih.
0: Rame juga sebenarnya.
1: Itu, mikirinnya itu minusnya.
0: Iya, yes, bener banget. Tapi buat kamu yang di rumah aja juga gak apa-apa teman Pro 2. Kalau kamu memutuskan weekend ini, kamu memutuskan untuk istirahat di rumah, di kos, gak apa-apa teman Pro 2. Karena selalu ada Pro 2 RRI Malang yang menemani kamu ya teman Pro 2
1: yes,
0: ya.
1: Yes, benar banget. Dan kita juga bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam ya.
0: Benar banget.
1: Ya. Dan juga informasi menarik dan juga lagu-lagu yang easy listening pasti.
0: Benar banget. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen dengerin kita ya, kamu tetap bisa dengerin kita di mana aja nih teman Pro 2, entah itu di radio terestrial ataupun pakai RRI digital nih teman Pro 2 ya. Karena di RRI digital itu kamu bisa dengerin semua RRI di Indonesia ya Dila.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Jadi dari Sabang sampai Merauke.
0: Benar banget.
1: Ada semua.
0: Yes, benar banget. Nah, kalau kamu enggak install aplikasi RRI digital, kamu juga bisa lewat rri.co.id teman Pro 2. Pokoknya all access bisa ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa dengerin kapan aja pokoknya.
1: Kapan aja dan di mana aja.
0: Bener banget. Karena kan sekarang anak-anak muda nggak cuma kayaknya jarang yang cuma di rumah aja gitu ya.
1: Bener. Sedikit sedikit ditemukan ya.
0: Bener banget.
1: Banyak juga suka explore.
0: Explore
1: baru gitu.
0: Toh misal lagi ngerjain tugas biasanya kan di kafe.
1: Bener.
0: Kayak gitu-gitu. Nah buat kamu teman Pro 2 yang mungkin di kafe nggak sendirian, tapi yang ditemenin teman Pro 2, langsung aja dengerin kita lewat digital ya, lewat streaming ya. Itu cocok banget dengerin radio, kamu pakai headset terus ngerjain tugas kamu.
1: Wish.
0: Itu banget. Adalah perpaduan yang sangat cocok sekali teman Pro 2 di weekend kali ini ya.
1: Yes.
0: Apalagi ditemani dengan lagu-lagu yang sangat enak di sore hari ini, seperti lagunya dari Soundwave teman Pro 2 yang berjudul Silver and Gold. Nih kita dengerin langsung teman Pro 2, spesial buat kamu di sore ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo dari Mokatsun, teman Pro 2, menemani sore hari kamu ya, teman Pro 2 ya. Dan jangan sampai kita keseringan halu, teman Pro 2 ya.
1: Bener, gak bagus, gak baik ya.
0: Iya.
1: Karena lebih baik daripada kita halu, kita langsung take action gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget, teman Pro 2.
1: Biar bisa terrealisasi.
0: Yes, bener banget. Buat kamu, teman Pro 2 ya, yang mungkin keseringan halu, mending bener kata Dila tadi, langsung aja ambil langkah pertamamu, teman Pro 2 ya.
1: Bener.
0: Karena biasanya ya, teman Pro 2, kalau kita punya mimpi, sebenarnya mimpi itu boleh-boleh aja ya, Dila ya. Tapi kalau kita hanya bermimpi tanpa melakukan apapun karena takut gagal, itu biasanya itu yang salah kayak gitu.
1: Betul. Kayak bagaimana mau sukses gitu.
0: Bener
1: ya.
0: Banget.
1: Cuma ada di sini aja.
0: Langsung aja, teman Pro 2, langsung ambil aksimu ya. Karena biasanya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa aksi pertama itu pasti gagal, teman Pro 2.
1: Betul, dan iya. gak ada salahnya. Lanjut terus aja sampai kamu bisa mewujudkan mimpi kamu itu.
0: Bener ya. Banget, teman Pro 2. Karena dengan hal-hal yang konsisten seperti itu, itu akan membuat, apa ya istilahnya, kayak kita semakin dekat dengan kesuksesan, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Nah, kalau ngomongin tentang ini ya, teman Pro 2, konsistensi kayak gitu. Di Indonesia ini ada band yang sangat-sangat konsisten ketika dalam merilis musik atau membuat konser, teman Pro 2. Salah satunya adalah band yang bisa dikatakan legend ya.
1: Legend ini. Banget ini.
0: The Massive nih, teman Pro 2. Ini ternyata baru aja mengeluarkan ini ya, membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026, teman Pro 2 ya. Ini The Massive bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration nih The Massive Asia Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026 dan ini udah masih masuk ya Dila ya.
1: Bener.
0: Ini hari sekarang ini, dan program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru dari The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Wih, keren banget, teman Pro 2.
1: Yes, dan melalui pre-registration ini juga penggemar berkesempatan buat bisa dapat akses lebih awal gitu ya. Terkait dengan informasi penjualan tiket turnya, dan kamu nih nanti juga akan bisa menerima pembaruan terkait tur serta ada benefit lain yang akan mendatang teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Dan Massive Asia Home Run ini juga merupakan rangkaian tour regional ya, yang digelar di 5 kota Asia, di mana tour ini nantinya akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan juga Indonesia di sepanjang bulan September hingga November di tahun 2026.
0: Keren banget. Apakah ini arti dari logo baru dari Massive, teman Pro 2? Logo barunya The Massive itu adalah pesawat kertas kayak gitu.
1: Okay.
0: Pesawat, jadi dia harus terbang kemana-mana.
1: Bener,
0: gitu.
1: Keliling Asia ya.
0: Bener banget, teman Pro 2. Ini memang keren banget, dan ternyata program ini juga menjadi perayaan babak baru perjalanan The Massive bersama penggemar dan juga komunitas kreatif ya, karena setiap panggung dalam tur tersebut diharapkan menghadirkan suasana yang terasa seperti rumah, teman Pro 2. Dan ternyata ini lebih dari sekedar konser ya, teman Pro 2, karena memang The Massive Asia Home Run ini mengusung narasi mengenai perjalanan dan juga rumah nih, teman Pro 2. Konsep itu juga terinspirasi dari filosofi Home Run yang menggambarkan perjalanan menjelajah berbagai tempat sebelum kembali pulang.
1: Wih,
0: keren banget, teman Pro 2.
1: Deep banget ya.
0: Bener
1: maknanya
0: banget.
1: Jadi kamu nih, teman Pro 2, yang mau ikut juga pre-registration-nya, kamu bisa langsung aja mengunjungi situs resmi The Massive Asia Home Run ya, untuk bisa memperoleh akses informasi lebih awal. Dan kamu juga bisa mengikuti perkembangan terbaru mereka juga di akun media sosial resmi The Massive dan juga Antara Suara, teman-teman.
0: Bener banget, teman-teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin The Massive, teman Pro 2, dengan melodi Enjoy.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Buat kamu teman Pro 2 yang weekend ini menghabiskan waktu di rumah atau di kos dengan menonton Netflix, kali ini ada informasi yang bagus banget dan juga mengembirakan teman Pro 2 buat kamu yang memang penyuka nonton film di Netflix teman Pro 2.
1: Film apa tuh yang baru?
0: Ini ya? Ternyata ada kabar dari Netflix yang baru aja resmi memperpanjang House of Guinness nih ke season kedua teman Pro 2. Ini dilansir dari rri.co.id teman Pro 2. Ini memang resmi baru Netflix ini baru aja resmi memperbarui serial drama periode yakni House of Guinness nih untuk musim kedua teman Pro 2. Serial ini teman Pro 2 ini mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ya yang telah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut nih. Wow, keren banget teman Pro 2 ya.
1: Yes, dan dilansir dari Variety ya. Produksi ini juga dijadwalkan akan dimulai teman Pro 2 di awal tahun 2027 mendatang. Sementara itu dari pihak Netflix sendiri ini masih belum memberikan komentar resmi ya terkait keputusan ini. Dimana House of Guinness ini juga merupakan karya kreator Stephen Knight ya, dan juga berlatar di Irlandia di tahun 1860-an, dimana cerita musim pertamanya itu berfokus di pada keluarga Guinness ya, setelah kematian patriark mereka yaitu Sir Benjamin Guinness teman Pro 2.
0: Yes, benar banget. Dan setelah itu teman Pro 2, para ahli warisnya ini berebut kekuasaan nih atas kerajaan bisnis bir yang telah dibangun keluarga tersebut ya. Dan selain konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu teman Pro 2 ya. Dan produksi serial ini juga dikerjakan oleh Kudos milik Bani Jai dan kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan juga Peaky Blinders nih. Karena memang musim pertama ini dibintangi oleh Anthony Boyle, terus ada Louis Partridge, terus ada Emily Fyron dan juga Fionn O'Shea sebagai keluarga utama Guinness teman Pro 2.
1: Yes, dan masih ada deretan pemain lainnya ya, termasuk James Norton dan juga Jack Gleeson, di mana serial ini juga mendapatkan sambutan positif nih dari kritikus di Inggris dan juga Amerika Serikat ya, yang memuji gaya visual serta alur ceritanya teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Dari Stephen juga sebelumnya menyatakan ya kalau rencana untuk memperluas cerita serial ini hingga beberapa musim ke depan, bahkan hingga era 1960-an ya. Tapi dengan keterlibatannya ini juga masih belum dipastikan juga nih teman Pro 2, karena emang ia juga lagi ngerjain naskah film James Bond terbaru. Jadi kayak sambil nyambi gitu ya.
0: Yes, betul banget, sibuk banget
1: bisa,
0: ya.
1: Betul, masih belum bisa fokus gitu teman Pro 2.
0: Oke nih buat kamu teman Pro 2 yang mungkin belum nonton season pertamanya, mending ditonton sekarang aja, karena sudah dipastikan nih kayaknya di 2027 House of Guinness ini akan ada season kedua nih 82. Jadi kamu bisa langsung nontonnya sambil maraton gitu ya.
1: Benar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wassalam.

0: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Dila dan juga Bagas, Teman Pro 2.
1: Yes, dan buat kamu nih yang suka Taylor Swift ya.
0: Yes,
1: atau
0: bener banget.
1: Atau Taylor Swift, please, di luar sana Teman Pro 2 ini ada kabar menggembirakan ya.
0: Bener banget Teman Pro 2, karena ini single baru dari Taylor Swift yang berjudul I Know It, I Know You. Ini menduduki puncak tangga lagu Australia Aria Teman Pro 2. Dan menurut siaran dari Billboard pada hari Jumat kemarin Teman Pro 2, lagu yang muncul dalam film Toy Story 5 itu merupakan single ke-14 milik Swift ya, yang ternyata menduduki puncak tangga lagu Aria Teman Pro 2.
1: Yes.
0: Dan capaian itu juga membuat Swift menyamai kedudukan Raja Rock dan juga role Elvis Presley sebagai penyanyi dengan single terbanyak kedua yang menduduki puncak tangga lagu Australia Teman Pro 2.
1: Tapi ternyata di balik kasusnya itu ya Teman Pro 2, Raffi juga harus menempuh perjalanan panjang nih untuk bisa menyanyi The Beatles,
0: yes,
1: yang berada
0: banget
1: di puncak daftar dengan 26 single di peringkat teratas tangga lagu Australia.
0: Yes.
1: Di mana lagu I Knew It, I Knew You ini juga udah 35 minggu ya menempati posisi nomor 1 di tangga single Australia.
0: Bener
1: dan
0: banget.
1: Juga lagu ini juga udah dirilis tanggal 5 Juni kemarin Teman Pro 2, di mana dalam unggahan sosial media miliknya ya, Taylor Swift juga menyampaikan nih kalau dia udah mengagumi tokoh-tokoh dari film Toy Story ya sejak menontonnya di usia 5 tahun.
0: Wow,
1: dan dia juga bermimpi gitu ya bisa nulis lagu, someday bisa nulis lagu buat tokoh-tokoh film tersebut, dan akhirnya kejadian.
0: Bener banget, dream come true banget ya Teman Pro 2 ya. Wah, ini enggak bisa ngebayangin betapa senengnya ya jadi Taylor Swift ketika cita-cita dia itu bisa tercapai ya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan sebelumnya cuma nonton aja, habis itu kayak
0: banget
1: punya keinginan.
0: Iya.
1: Ternyata pas gede bisa.
0: Bisa. Dan ternyata ini lagunya menduduki puncak tangga lagu di Australia.
1: Bener.
0: Ya gitu.
1: Jadi
0: kayak
1: ada bonus
0: ya.
1: Tambahan.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget. Kayaknya Taylor Swift juga nggak akan ini, maksudnya kepuasannya nyangka udah cukup ketika dia membuat lagu untuk film kesukaannya kayak gitu. Keren banget. Oke deh Teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagunya dari Taylor Swift yang paling baru ya, yang menjadi original soundtrack dari film Toy Story 5. Ada I Know It, I Know You. Spesial buat kamu Teman Pro 2 di Sore Ceria kali ini.

0: Dan Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Dila dan juga Bagas di sore ceria kali ini, teman Pro 2 ya.
1: Yes, bener banget. Dan langit udah agak mulai sedikit menggelap gitu ya.
0: Bener banget.
1: Bentar lagi juga mau maghrib. Jadi yes, buat kamu yang di jalan nih, mungkin lagi mau pulang atau baru aja mau berangkat, hati-hati aja di jalan gitu.
0: Yes, bener banget teman Pro 2. Dan nanti di jam 5 lebih 21 menit teman Pro 2 akan ada azan maghrib ya untuk Malang dan juga sekitarnya. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti Bagas dan juga Dila tetap akan membawakan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang sangat enak banget untuk menemani malam minggu kamu teman Pro 2 ya.
1: Benar banget. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui.

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya

nama ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Bagas dan juga Dila.
1: Di sore menjelang malam kali ini ya.
0: Bener guys. Banget.
1: Dan kita juga mau ngucapin selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib buat kami yang udah melaksanakan teman Pro 2.
0: Yes, bener banget. Ya. Biasanya kalau udah sholat maghrib tuh kayak udah tenang gitu ya Dila.
1: Bener,
0: ya.
1: Apalagi kan maghrib kan waktunya juga singkat.
0: Bener
1: ya.
0: Bener banget.
1: Gak sepanjang sholat-sholat yang lain. Jadi yang belum sholat mungkin bisa disegerakan aja teman
0: yes,
1: Pro 2.
0: Yes, bener banget. Dan sembari itu kita juga akan membawakan informasi ya Dila ya. Kali ini ada informasi dari K-pop Demon Hunters teman Pro 2 yang ternyata akan tayang di bioskop nih dalam rangka merayakan 1 tahun perilisannya pada 20 Juni besok. Teman Pro 2. Dan Hunter X ini dipastikan bakal kembali ke layar lebar di sejumlah bioskop global teman Pro 2.
1: Tapi dari Netflix sendiri ya, ini mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun ini akan tersedia di seluruh bioskop di Amerika Serikat mulai hari Rabu kemarin ya.
0: Yes.
1: Dan terdapat pemutaran juga di ruang terbuka ya, di sejumlah lokasi pilihan juga nih di Amerika Serikat teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Sementara itu untuk K-pop Demon Hunters juga akan tayang kembali di sejumlah bioskop di Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, waduh banyak banget nih, Polandia, yes. Norwegia, Swedia, Denmark dan juga Israel teman Pro 2 ya. Tapi masih belum ada Indonesia nih ya,
0: iya
1: kelihatannya
0: nih.
1: Ya.
0: Kenapa ya? Kamu kayaknya fans K-pop Demon Hunters di Indonesia juga banyak kan ya
1: banyak,
0: dulu ya.
1: Padahal iya, kenapa sih?
0: Nah, untuk pemutaran di bioskop global teman Pro 2, pihak Netflix juga mengimbau bahwa para penggemar untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop terdekat ya. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait penayangan kembali di bioskop Indonesia teman Pro 2. Dan dari Netflix House Philadelphia dan juga Netflix House Dallas ini juga akan meramaikan perayaan dengan pemutaran film hit tersebut sepanjang minggu dan menggelar berbagai aktivis untuk aktivitas maksudnya ya untuk penggemar saat puncak acara ulang tahun pada 20 Juni. Wow, ini memang fanbase-nya banyak banget ya Dila.
1: Banyak.
0: K-pop Demon Hunters ini.
1: Jadi para bocil-bocil itu nih sangat apa ya, kompak gitu untuk kayak melihat ulang. Jadi
0: bener banget.
1: Demon Hunters juga kemarin juga baru menang Piala Oscar.
0: Oh iya ya.
1: Jadi emang semasif itu juga
0: dan memang ya ini kalau kita ngomongin K-pop Demon Hunters ini memang banyak banget fansnya, terutama apa anak-anak ya. Karena ada karakter yang cewek yang rambutnya ungu, siapa namanya, Rumi ya. Rumi kan itu namanya.
1: Insya Allah ya. Aku juga belum nonton.
0: Soalnya itu ponakanku tuh punya ini bonekanya kayak gitu. Terus ditanya ini siapa namanya kayak gitu. Rumi.
1: Lucu banget.
0: Siapa ya gitu. Nah pas aku baca-baca ternyata ini dari
1: K-pop
0: Demon Hunters memang sebanyak itu teman Pro 2 ininya ya fansnya ya.
1: Sampai udah ada dollnya ya.
0: Bener banget. Dan selain melakukan pemutaran ulang di sejumlah bioskop global teman Pro 2, K-pop Demon Hunters ini akan menggelar pop-up resmi nih untuk merayakan 1 tahun penayangan film animasi pemenang Piala Oscar 2020 tersebut termasuk di Jakarta. Wow.
1: Ini Indonesia masuk.
0: Benar. Karena memang di Jakarta.
1: Benar. Iya. Jadi pop-up ini juga pertama ya di Jakarta dan akan dibuka tanggal 11 kemarin udah dibuka sampai
0: banget.
1: Dengan 30 Juni nanti. Tempatnya ada di lantai 3 Central Park 2 Jakarta Barat teman Pro 2.
0: Benar banget.
1: Dan gak cuma Jakarta aja ternyata ya, nih Bagas dan juga teman Pro 2 ada dua kota lain di mana ini ada di Daegu ya.
0: Yes.
1: Di tanggal 15 sampai dengan 28 sama ada di Seoul itu di Koreanya.
0: Benar banget. Langsung
1: jadi,
0: di ininya ya, apa namanya, kampung halamannya.
1: Betul
0: gitu.
1: Di kampung halaman.
0: Benar banget teman Pro 2 ternyata. Ini semeriah itu ya ulang tahunnya gitu.
1: Jadi enggak cuma di kampung halaman, ternyata juga sampai di Jakarta juga, ada di Hong Kong, Singapura dan juga Bangkok juga.
0: Yes, benar banget 82. Walaupun mungkin di Indonesia belum ada informasi resmi terkait penayangan ulangnya ya. Tapi yang pasti udah ada pop-up resmi di Jakarta 82. Jadi buat kamu yang mungkin fansnya dari K-pop Demon Hunters ya langsung aja menuju ke Jakarta untuk ya minimal beli-beli merchandise lah ya.
1: Betul,
0: Dila ya.
1: Betul, mau foto-foto.
0: Yes, benar banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman Pro 2 balik lagi di Sore Ceria, dan kali ini kita akan memutarkan musik aktif ya teman Pro 2 ya.
2: Yes, benar banget, kolaborasi dari Radio Republik Indonesia ya dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Benar banget.
2: Dan di hari ini teman Pro 2, aku sama Bagas mau memutarkan lagu dari
1: Amin Abdullah teman Pro 2 ya.
2: Judulnya adalah Sunjuri Peti.
1: Benar banget. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang gundah atas ketidakpastian cita dan juga cintanya teman Pro 2. Dan Sunjuri Peti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie ya, yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah teman Pro 2. Dan nyanyian ini juga dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak mempunyai arti yang jelas nih, karena hanya untuk bermain. Kadang tuh memang kita pas kecil kayak gitu ya Dila ya.
2: Bener.
1: Karena kita ngomongin sesuatu atau ada istilah-istilah apa ya,
2: yang kita nggak tahu.
1: Iya, kita nggak tahu tapi kita ucapin ya gitu.
2: Ya cuma buat main aja.
1: Bener banget.
2: Nah, dari Amin Abdullah teman Pro 2, keseluruhan nyanyian ya. Ini juga dijadikan chorus pada lagu dan juga kata Tunjuri Peti ini juga jadikan identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali nih teman Pro 2.
1: Oke, wow, keren banget teman Pro 25 kali ya. Kita langsung dengerin aja deh teman Pro 2 ya, buat kamu yang mungkin masih penasaran ya dengan lagunya. Oke deh teman Pro 2, ada Tunjuri Peti dari Amin Abdullah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua masih bersama Bagas dan juga Dila di sore ceria kali ini. Dan kali ini kita ada informasi buat kamu teman berdua untuk mengisi kegiatan di weekend kamu nih ya.
1: Bener,
0: Dila ya.
1: Kalau kamu mungkin bosan ya nonton film di OTT di kamar kamu, ini ada beberapa rekomendasi film bioskop teman berdua yang bisa kamu tonton di minggu ini gitu.
0: Wih,
1: ya.
0: Bener banget. Ada apaan aja nih Dila?
1: Yang pertama ada Backroom 92. Ini buat kamu yang suka horror ya. Ini ada film horror viral yang mengikuti Clark gitu, diperankan sama Chiwetel Ejiofor ya, seorang pemilik toko furnitur nih yang menemukan celah misterius menuju ruangan yang tak berujung.
0: Waduh.
1: Jadi gak cuma perasaan aja yang tidak berujung, tapi juga ada ruangan tak berujung ya. Dan bersama dengan asistennya dan juga beberapa orang terdekat, dia ini mencoba untuk membuktikan keberadaan tempat tersebut. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka, ini berubah jadi mimpi buruk ketika berbagai entitas mengerikan mulai bermunculan.
0: Yes, bener banget. Kalau kita ngomongin horor, apalagi horor dari luar negeri, ini pasti udah dilabeli D17 plus ya teman produ 2 ketika tayang di bioskop. Jadi pastikan kamu udah berusia lebih dari 17 tahun teman produ 2 untuk bisa menikmati film ini di bioskop. Jadi jangan ajak adik-adik kamu yang mungkin masih
1: belum
0: di bawah
1: cukup usia,
0: bener
1: ya?
0: Banget. Nanti takutnya ada hal yang tidak apa ya maksudnya tidak cocok dengan usianya kayak gitu. Nah, buat kamu nih teman pro 2 yang mungkin punya adik di bawah 17 tahun, ini ada film yang lebih cocok nih teman pro 2, yakni ada film Disclosure Day nih teman pro 2 ya. Ini film terbaru dari Steven Spielberg dan ini mengisahkan Margaret Fairchild ya, yang diperankan oleh Emily Blunt. Ini pembawa berita cuaca yang terhubung dengan fenomena misterius 2022. Dan di saat yang sama, seorang pakar keamanan siber ini mulai membongkar rahasia dari kunjungan alien ke bumi nih, yang selama ini disembunyikan organisasi rahasia bernama Wardex 2022. Nah, ini kayak film science fiction kayak gitu-gitu.
1: Bener,
0: ya. Nah, ini cocok banget buat kamu teman 2022 yang suka film-film dengan unsur-unsur alien kayak gini.
1: Benar. Jadi bisa nonton aja langsung Disclosure Day ya.
0: Yes, benar banget.
1: Kemudian next ini juga masih kids friendly gitu.
0: Bener
1: ya
0: banget.
1: Bisa ditonton bareng adik-adik kamu. Ini ada film Garuda di Dadaku teman Pro 2.
0: Yes, keren banget.
1: Yang diperankan dimainkan sama Putra atau Keanu Aska ya, seorang bocah pengidap asma berusia 13 tahun yang mempunyai mimpi untuk jadi pemain timnas Indonesia. Tapi setelah gagal seleksi ya, ia mendapatkan kesempatan baru nih ketika dia ini bertemu sama sosok Garuda Ajaib dan bersama dengan Naya yang diperankan sama Queen Salman. Ya, Putra ini memulai perjalanan penuh tantangan demi mewujudkan impiannya teman pro 2.
0: Nah, ini cocok banget buat kamu teman pro 2 yang punya adik kayak gitu ya. Bisa diajak kayak gini biar cita-citanya makin terbang tinggi kayak Garuda gitu ya.
1: Oke.
0: Dan tentu saja masih ada rekomendasi-rekomendasi lainnya teman pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay di 87,9 Pro 2 RRI Malang,
1: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان حمن كواجب إنسون حنروات سكرتانين بروكاتن مقرسي ررقتي لاروت للاراني تمه بركه سوكو كان سنندن
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahun 2022 kita akan memberikan kembali rekomendasi-rekomendasi film-film yang bisa kamu tonton untuk menikmati weekend kamu ya, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah membahas beberapa film yang cocok buat kamu yang udah bisa dikatakan dewasa dan juga yang sangat ramah anak-anak, teman Pro 2. Bahkan ada film yang untuk semua umur nih, teman Pro 2 ya. Tadi kita udah membahas tentang Backrooms, terus ada Disclosure Day, terus ada Garuda di Dadaku. Nah, selanjutnya nih teman Pro 2, ini adalah film dari Indonesia, teman Pro 2, yang berjudul Warkop DKI Viralin Dong. Dan tentu saja kalau Warkop DKI itu, teman Pro 2, pasti ada Dono Kasino dan juga Endro ya, yang berusaha menjadi konten kreator demi cepat kaya, teman Pro 2. Wow, berarti ini cari jalan pintas ya, dua ya. Mereka ya pun membuat proyek video horor di sebuah desa terpencil, teman Pro 2. Dan alih-alih viral, ketiganya ini justru benar-benar diteror arwah penasaran nih. Wow, sepenasaran itu, teman Pro 2. Dan tentu saja mereka harus mengungkap misteri masa lalu demi menghentikan teror tersebut. Dan film ini berlabel R13 plus ya, teman Pro 2 ya. Jadi cocok buat kamu para remaja dan juga para teman-teman seangkatan kita lah.
1: Bener ya, gitu. Ya, jadi itu tadi dari Warkop DKI ya, Viralin Dong. Yang terakhir ini ada film dari Bollywood, teman Pro 2. Ini juga 13 plus juga ya ratingnya. Judulnya adalah Main Papas Aunga, di mana film itu mengangkat kisah cinta Keno dan juga Jian nih yang terpisah akibat peristiwa pemisahan India dan juga Pakistan di tahun 1947. Di mana puluhan tahun kemudian ya, Keno ini yang udah menua ternyata masih nih menyimpan kerinduan mendalam terhadap rumah dan juga cinta yang hilang di seberang perbatasan.
0: Wih, keren banget, teman Pro 2. Ini cocok banget buat kamu yang suka film-film Bollywood, teman Pro 2, seperti Dila ya. Kamu suka film Bollywood kan,
1: suka
0: Dila?
1: Suka banget
0: ya, kan? Ya. Film Bollywood yang menjadi favoritmu apa, Dila?
1: Waduh.
0: Tahu gak?
1: Apa ya?
0: Pokoknya yang ada Shah Rukh-nya lah ya.
1: Yang ada di balik-balik pohon itu ya. Yang kita suka.
0: Oke deh, teman Pro 2, itu juga jadi informasi terakhir dari kita, teman Pro 2 ya. Di kesempatan kali ini, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, teman Pro 2, dari jam 3 tadi ya. Dan pokoknya selamat menikmati weekend kamu, teman Pro 2.
1: Yes, tapi jangan kemana, abis ini bakal ada music live chat dari Pro 2 RRI Madiun. Nanti di jam 8 bakal ada Tania yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam.
0: Yes, benar banget, teman Pro 2. Terima kasih dan sekian dari Bagas. Bagas pamit dulu.
1: Dila juga pamit.
0: Bye-bye.
1: Bye, happy weekend.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: sounds like-nya mungkin kalau di Indonesia biar teman-teman gampang pahamnya mungkin Malik and the Essentials.
1: Wih, mungkin ya benar-benar
0: Wijaya 80. Ah. Terus Ardito Pramono maybe. Ah, ah. Dulu ada satu band jazz fusion Indonesia 6. Hmm. Terus Krisye, Faris RM, Karimata, campur-campur lah pokoknya. Kurang lebih kayak gitu.
1: Familiarnya seperti itulah ya.
0: Familiarnya seperti itu. Ah. Kalau luar mungkin Jamiroquai.
2: Yeah.
0: Senangannya Mas Bagus.
2: My favorite ini.
0: Yeah. Terus apa lagi ya Mas Bagus ya kira-kira ya?
2: Yang mana?
0: Referensi
1: ada referensi.
2: David Foster.
0: David Foster, betul sekali. Pengat cinta.
2: Pokoknya lagu-lagu cinta.
0: Lagu-lagu cinta. Kurang lebih seperti itu. Jadi tiga orang, cuman kalau perform memang kita ada mungkin sampai 6 sampai 7 orang, season player tapi ya.
1: Season player.
0: Season

0: player, personil tetapnya 3 orang.
1: 3 orang.
2: Personil tetapnya 3 orang. Yes. Oke, okay, ada Kak Tori sebagai vokal, Kak Bagus sebagai bass, dan Kak Ardu ya. Ardu. Sebagai keyboard ya tadi
0: ya. Ya, yang tidak bisa hadir, Mami.
2: Belum bisa hadir ya, Mami. Dan referensi yang disebutkan tadi emang itu soalnya 13 PM ya.
0: Iya.
2: Keren. Nah, ini sebenarnya menarik ya, habis saya hello personelnya tadi, terus referensi-referensinya, ini mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang gak tahu nih, awal mulanya kebentuk nih gimana nih ceritanya? Awal mulanya kok bisa kebentuk 13 PM nih apa nih? Boleh lah.
0: Lagi-lagi ya, harus saya yang ceritakan. Sebenarnya menginisiasi memang saya.
2: Okay.
0: Yang menginisiasi band ini saya, karena jujur ini satu kegelisahan saya selama ini. Saya gak bisa, saya tuh gak bisa banget gak main musik gitu. Dalam arti
2: harus ya pokoknya.
0: Harus banget, maksudnya bikin lagu lah, rekaman, berkarya dan lain-lain. Nah, sebelumnya memang saya ada project solo.
2: Okay.
0: Yang ya mengatasnamakannya ya Tori Andromeda gitu. Nah, dalam perjalanan project solo itu tuh aku merasa aku enggak ada temennya gitu. Dalam arti mungkin ada teman yang bisa membantu, membersamai ada, tapi kayak session player-nya selalu cari-cari gitu kan. Selalu kesusahan untuk apa ya, manage project gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sebenarnya di project solo udah bikin album fisik, bahkan CD ada sekitar 250 pieces udah dijual juga. Tapi produktivitas manggungnya kurang gitu, akhirnya kayak ya udah mungkin berhenti di kepuasan personal bahwa oh aku akhirnya punya album sendiri. Yang kebetulan albumnya itu 12 lagu karya sendiri, ciptaan sendiri, tapi manggungnya kok jarang. Lagi-lagi job yang masuk tuh Mas Tori bisa nge-MC gitu kan.
2: Bisa nge-MC enggak?
0: Bisa sih, alhamdulillah gitu. Tapi seolah-olah projectku solo ini enggak terlalu kelihatan dan enggak dianggap orang, karena mindset orang-orang
2: kenalnya
0: Tori sama dengan MC gitu, mas-mas presenter atau mas-mas MC gitu. Akhirnya musiknya nggak kelihatan.
2: Bener.
0: Karena keresahan itu juga, karena aku juga di satu sisi juga merasa sendiri di project solo. Yaudahlah, musiknya nggak jauh beda, tapi dikemasnya band gitu, dengan nama band ya. Akhirnya ketemunya 13 PM itu. Orang pertama yang saya hubungi ya Mas Bagus ini. Dan waktu itu saya benar-benar maju mundur, karena beliau kan sudah manggungnya udah, jam terbangnya banyak nih.
2: Benar.
0: Aku waktu itu WA-nya, "Mas, bikin band sama aku mau enggak?"
1: Kayak ngelamar cewek.
0: Iya. Okay.
2: Jadi ini harus dapat POV dari Kak Bagus dulu nih. Gimana nih ceritanya nih? Menarik juga nih.
1: Menarik. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, ini project seperti gotong royong lah ya. Gotong royong itu maksudnya yang diceritakan sama Mas Tori tadi, kalau sendirian mungkin enggak kuat. Dia mikir sendiri untuk konser, playernya siapa aja. Makanya dengan bertiga ini bebannya lebih ringan lah Mas Tori.
0: Dan pada akhirnya kan mengatasnamakan band kan. Maksudnya kalau band akhirnya punya rasa saling memiliki semua gitu.
2: Oh, sense of belong lah ya.
0: Iya, kalau aku kemarin di project solo, aku ngajakin beberapa orang untuk ngiringin aku main konser, itu ya lebih ke ya udah aku cuman bantuin Mas Tori aja gitu. Maksudnya perasa saling memilikinya enggak ada, karena ya itu atas namanya Tori Andromeda gitu. Kayak ya udah mungkin hari ini aku bisa bantuin Mas Tori, mungkin next bisa aja enggak. Dia bisa ngajakin player lain gitu. Tapi kalau band kan ya udah paten nih.
2: Iya, satu kelompok lah. Ya. Benar-benar menarik. Ini kan yang dibawa kan genre-nya juga banyak ya, perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B. Ini gimana ini menyatukan ini? Menyatukannya nih.
1: Kita kalau saya dari dulu kan bermain musik itu mengalir aja, Mas. Dan saya kebetulan dari kecil itu terinfluence dari orang tua, sering mendengarkan lagu-lagu tahun-tahun 70, 60, 80, 90. Jadi saya termasuk generasi yang sangat terbantu sekali, dan sampai detik ini pun saya bisa bermain musik itu juga karena sering mendengarkan musik-musik tempo dulu itu. Nah, kebetulan genre musik pop ini itu salah satu genre yang sangat saya sukai. Namun dalam saya bermusik, saya hanya terbatas membawakan lagu orang lain. Nah, pada waktu Mas Tori ini mengajak saya untuk bikin band, kebetulan saya bisa mengaransemennya, bisa bikin aransemennya, Mas Tori yang bikin liriknya. Jadi karepku tak bikin seperti ini loh, chordnya, terus dia langsung nambahin liriknya. Dia jago banget bikin lirik gitu.
2: Berarti bondingnya dapet ya di sini ya.
1: Iya. Kalau saya sendiri, saya akui kalau bikin kan saya bukan orang romantis ya. Jadi bikin lirik itu susah sekali, susah. Terus kalau bikin aransemen melodinya bikin seperti ini, ritmenya bikin seperti ini, itu mudah lah. Menurut saya seperti itu.
0: Karena kalau aku sendiri tuh dulu bikin lagu, aku harus mengakui bahwa chordku tuh miskin banget karirnya. Dalam arti chordku tuh paling ya standar A, B, C, D, E, F, G, minor gitu. Udah. Tapi kalau chord-chord yang
2: kompleks
0: aku,
2: gitu ya?
0: Iya, aku nyebutnya chord nyemplung jurang. Karena chordnya aneh-aneh kayak.
2: Kenapa tuh?
0: Iya kayak augmented, diminished yang
1: miring-miring
0: ya, chord-chord 7 yang gila ini jazz banget nih gitu. Tapi aku nggak bisa. Nah, di sini aku punya nada nyanyi yang kayaknya harus diterjemahkan di chord, tapi aku nggak, karena chordku dikit, jadi aku kayaknya perlu bantuan musisi yang untuk
1: menerjemahkan
0: nada nyanyiku ini lebih indah lagi. Nah, ketemulah Mas Bagus dan
1: Mas Ardo ya.
0: Mas Ardo akhirnya udah bikin lagu. Sebenarnya ini sayangnya adalah kita datang ke sini lagunya sedang dimasak ini Mas Ardo.
2: Sedang cooking lah ya.
0: Nah, itu. Nah,
2: tapi menarik loh, di balik kerumitan ada keindahan berarti ya.
0: Nah, itu.
2: Keren. Ketemu lah sama Kak Bagus sama Kak Tori nih, sama Kak Ardo itu. Oke. Jadi ada challenge gak sih atau tantangan ketika menyatukan selera musik antar personel tuh?
1: Cukup
2: banyak ya tadi ya.
1: Kebetulan karena saya suka all genre, jadi tidak ada apa ya, sebuah penolakan lah. Jadi Mas Tori pengennya, aku pengennya seperti ini Kak Bag gitu. Saya bilangnya oke aja, nggak pernah nggak enak gitu, nggak usah. Pokoknya saya selalu memfasilitasi Mas Tori ini, karena ide-ide liriknya itu banyak sekali.
0: Banyak banget.
1: Seperti itu.
0: Tapi mungkin lebih banyak. Tema besarnya tetap cinta sih ya.
2: Tetap love ya.
1: Yang mudah, romantik
0: yang mudah, ya. Yang mudah dan yang gampang relate mungkin ya.
1: Pengalaman lah, pengalaman pribadi.
0: Pengalaman pribadi. Kan sebelumnya saya pernah bikin band juga yang temanya melawan pemerintah.
2: Aduh.
0: Kayaknya melawan pemerintahnya.
2: Mungkin bagian romantik aja kita bahas kali ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau itu nakal itu Mas.
2: Tapi ada yang dari masakannya 13PM nih yang romantik, liriknya yang paling diinget apa nih? Atau judul yang paling ini?
0: Nah,
2: di single apa tuh?
0: Jadi
1: ada semua. Hampir semua Mas Tori.
0: Hampir semua. Dan lagu kita juga baru sebenarnya
1: ada empat.
0: Sudah
1: dimasak satu.
0: Baru dimasak satu, baru itu udah rekaman semua, tinggal masih mastering. Terus ada satu lagu yang udah tak persiapin ini agak slow, dia ya referensinya David Foster, terus James Ingram, Bebo Bryson, almarhum yang kemarin meninggal ya. Maksudnya aku tuh suka banget sama karakter elektrik piano yang sering yang apa ya, soundtrack Walt Disney 90-an yang itu tuh
2: ear catching banget gitu ya.
0: Iya, itu tuh membuai banget ya. Nah, aku tuh pengen bikin lagu-lagu kayak gitu yang indah, yang orang tuh dengerinnya tuh bisa relax, bisa makanya 13PM ini juga belum dijelasin ya, kenapa namanya 13PM, karena harapan kita tuh di, kan sebenarnya tidak ada jam istilah jam 13PM ya, adanya 1 AM atau 1 PM. Kalau 13 itu kalau di Indonesia kan siang
2: benar,
0: itu masuknya sebenarnya siang, tapi di kita PM yang dimaksud itu bablas dari 12 malam
1: sampai sampai jam satunya,
0: jam satu itu PM itu tuh kayak dimensi lain. Ketika kalian dengerin lagu kita tuh, kalian kayak masuk dalam dimensi lain, dimensi
2: itu filosofinya,
0: makanya itu. Lagu-lagu yang kita bikin tuh kita usahain yang bisa membuai orang di malam hari, yang mungkin orang tuh ketika dengerin lagu kita tuh serasa masuk ke dimensi lain, yang mungkin kalau aku dengerin lagu-lagu Walt Disney misalnya, aku tuh merasa kayak di negeri dongeng.
1: Iya.
0: Nah, kurang
1: lebihnya seperti gitu.
2: Menarik. Di balik itu ya. Itu berarti ngomongin soal filosofi ya. Ini aku sempat baca draft ini ya dari 13PM ya ini. Kalian nyebut kalau ingin menjadi teman emosional.
0: Betul.
2: Nah, ini makna dari visi itu apa sih sebenarnya?
1: Yang nulis kamu ya.
0: Yang nulis manajer kita sebenarnya itu. Yang
2: nulis itu gimana tuh? Maksudnya teman emosional loh.
0: Iya, jadi emosional yang dimaksud yang seperti tadi yang aku bilang ya, karena tema-tema kita juga cinta, jadi
1: ada apa ya? Keterkaitan satu sama lain.
0: Jadi saya pikir cinta itu kan bisa dimaknai universal ya, dalam arti cinta ke ibu bisa, pacar bisa, ke istri bisa, ke suami bisa, ke anak, dunia, ke anak bisa,
1: ke tumbuhan
0: bisa, bahkan jatuh cinta kita ke keindahan bulan, keindahan bintang-bintang di langit, itu kita saking cintanya sama itu tuh mungkin bisa kita tuangkan ke dalam lagu, sehingga pada akhirnya emosionalnya orang itu harapannya bisa kebawa juga,
1: bisa nyampe
2: relate lah ya,
0: misalnya cinta sama kucing nih, oh secinta itu ya kamu sama kucing yang tiap hari nemenin kamu di rumah ketika kamu pulang kerja, kamu bisa ketemu sama kucingmu, kamu bisa ngelus-ngelus kucingmu. Nah mungkin beberapa lagu mungkin nanti ngarahnya ke cinta yang gak cuman ke pasangan aja gitu.
2: Menarik. Terus emosi apa yang pengen disampaikan 13PM nih lewat lagu-lagunya? Suasana apa yang pengen disampaikan?
0: Suasana cinta, sayang, dan ini sih
1: Nyaman
0: balance gitu ya. Kalau dengerin
1: musiknya kita harapannya nyaman. Tadi yang disampaikan Mas Tori tadi, kalau kita dengerin lagu-lagu Walt Disney itu tidak perlu kita melihat visualnya, tapi dengan mendengar itu kita bisa memvisualisasikan sendiri. Seperti menerjemahkan sendiri.
2: Berarti bisa theater of mind lah.
0: Theater of mind banget.
2: Menarik. Nah ini aku ada 4 lagu yang sedang dimasak 13PM nih. Ini kalau kita pengen teman Pro 2 pengen dengerin ini lewat mana nih platformnya?
0: Ya karena ini belum di belum jadi ya.
2: Rencana.
0: Tetap di all DSP, digital streaming platform, Spotify, Apple Music, bla bla bla. Nanti kita juga mungkin akan minta tolong beberapa media-media musik di Indonesia juga, karena kebetulan udah ada koneksi. Jadi kita mungkin akan nge-blast di situ. Yang paling penting video klip sih.
1: Video klip.
0: Kita merasa bahwa saya sendiri khususnya merasa bahwa sebuah karya musik itu akan lengkap ketika ada visualnya.
2: Ada video klipnya ya.
0: Nah, bener. Orang mungkin memvisualisasikannya lebih gampang dan
2: lebih kena gitu ya.
0: Menarik.
2: Nah ini ada gak sih pengalaman pendengar yang menurut kalian berkesan, mungkin teman-teman dari 13PM gitu, dengerin dong kayak gimana gitu musiknya, ada feedback gak gitu?
1: Selama kita bikin lagu itu kan kita sudah bikin intronya pada waktu proses rekamannya itu, yang sering ngerekam itu Mas Tori, dia itu semangatnya membara sekali. Dari intronya itu udah di apa spill dulu ya, terus diperdengarkan ke teman-teman gitu. Banyak sih apa statementnya, lagunya mirip sama ini sama
0: ini.
1: Sebenarnya kalau dikatakan mirip itu ada plus minusnya sih.
2: Gimana tuh?
1: Kalau plusnya kita pendengar itu lebih mudah untuk kenal gitu. Lewat melodinya, lewat ritmenya, oh lagu ini karena mirip sama musiknya yang ini lebih apa nyantol gitu mas.
0: Betul.
1: Cuman ada sisi negatifnya.
2: Apa tuh, apa
1: kayak
2: tuh?
1: Dikira plagiat atau nggak punya karakter. Tapi nanti suatu swaat ya, kita akan bikin
0: swaat,
1: yang
0: swaat.
2: Semangatnya kena banget soalnya. Swaat gitu ya.
1: Suatu okay, swaat. Kita akan bikin yang CC, istilahnya yang beda.
0: Ya, ya.
2: Okay.
1: Ini jadi dari di awal-awal kita memang bikin yang namanya pop kan populer dari kata populer ya.
2: Benar, benar,
1: harapannya
2: benar,
1: biar
2: benar.
1: Populer dulu kita wajah-wajah kita dikenal.
0: Wajah
2: iya,
0: dikenal.
2: Iya, iya benar itu.
1: Musiknya
2: benar,
1: dikenal
2: benar,
1: dulu. Habis itu kita bikin sesuatu yang beda lah intinya.
0: Ya. Karena kemarin sempet kan intronya tuh tak posting di status gitu kan. Itu ada yang bilang, wah lagumu Malik banget.
1: Iya, ada yang bilang gitu.
0: Ada yang bilang, wah lagumu
1: Adikara banget.
0: Adikara ya. Banget. Ada yang bilang, wah lagumu Koldiak banget. Padahal sebenarnya kita tidak ingin menjadi mereka. Walaupun iya, musiknya ada beberapa yang berkiblat pada sound like
2: lebih, ya. Ada role modelnya ya.
0: Iya, tapi bener. Untuk chord, intonasi, nada dan lain-lain tuh ya jelasnya enggak. Bahkan kemarin sempat lagu kita tuh mirip Overjoy juga.
2: Oke.
0: Okay. Ya, penyanyinya Stevie Wonder. Ini juga kok kayak Overjoy ya?
1: Ganti.
0: Ya, justru kita ganti gitu. Sampai mirip gitu.
2: Berarti terus, kurasinya detail banget berarti di sini.
0: Iya. Oke. Terus yang itu loh Mas, yang apa sih? Help you. Need you. Kok mirip itu ya?
1: Ganti.
0: Akhirnya tak ganti waktu sama. Biar enggak maksudnya kan kita enggak berniat untuk mirip nih. Tapi karena nada cuma 7 aja, do re mi fa sol la si do, dan mungkin
2: jadi agak nyerempet dikit.
0: Iya,
2: bener,
0: akhirnya
2: benar.
0: Mirip ini ya. Aduh, ganti.
1: Dan kita sudah ke generasi keberapa? Dari jutaan bahkan
0: miliaran lagu. Iya.
1: Ya, seperti itu.
2: Itu salah satu kesulitan atau ada kesulitan yang lain nih saat waktu proses produksi ini?
1: Ya kesulitannya di situ sih memang kok mirip ini ganti lagi gitu.
0: Betul,
1: jadi di situ sih mas tantangannya, di situ
2: challenge-nya, di situ
1: challenge-nya di situ ya.
0: Cuma saya merasa sangat terbantu karena saya dibersamai oleh musisi-musisi handal. Mas Bagus dan Kak Ardo ini luar biasa sih.
2: Jadi apa kolaborasinya di situ makin kuat lah ya. Tapi ngomong-ngomong soal musik ya, ini bisa disebut 13PM ini independen ya.
1: Independent.
2: Ini kalau teman-teman dari 13PM melihat perkembangan skena musik ya lokal terutama di Madiun saat ini seperti apa sih?
0: Nah, Mas Bagus ini.
1: Kalau perkembangan skena musik di Madiun bagus mas. Jadi sekarang itu banyak kafe-kafe yang memfasilitasi, terus ada event-event mandiri, jadi komunitas gitu dia bikin. Jadi di Madiun itu menurut saya banyak musisi-musisi yang punya lagu sendiri.
2: Kreativitasnya di situ lah ya.
1: Kreativitasnya di situ. Jadi siap bertarung di ribuan bahkan miliaran lagu-lagu yang sudah ada.
2: Kalau di Madiun sendiri itu ya. Tapi kalau ngomongin soal challenge-nya juga di kota, di daerah lah, sebenarnya di daerah di Madiun ini. Ini apa aja menurut 13PM? Menarik nih.
0: Challenge-nya. Tantangannya apa nih?
2: Menjadi musisi independen di daerah nih apa nih?
1: Iya, kalau sebenarnya kan kuncinya lagu itu mudah didengarkan oleh khalayak yang banyak, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi challenge-nya bagaimana lagu kita itu bisa nyampe ke seluruh pendengar. Itu yang itu challenge-nya di situ. Kalau dulu, mohon maaf, dulu kan ada televisi ya, kita kalau melihat televisi itu kan ibaratnya terfokus ya. Misalnya ada band baru, kalau sudah tampil di layar kaca itu otomatis sudah nyebar, terus di radio terutama itu. Nah sekarang itu selain televisi, radio, ada juga media sosial. Dan di media sosial pun banyak orang yang mengupload karya-karyanya kan. Jadi ibaratnya seperti berdesak-desakan
0: ya.
1: Di satu sisi kita mudah untuk membuat lagu karya,
2: distribusinya mudah, ya.
1: Distribusinya mudah. Tapi distribusi itu sendiri juga
2: jadi kita, challenge.
1: Iya, jadi challenge dan kita bersaing apa ya, istilahnya bersaing dengan banyak lagu yang ada.
0: Kayak mungkin di 10, 15 atau 20 tahun yang lalu sebuah band atau musisi kalau pengen
1: terkenal,
0: terkenal atau lagunya didengarin ya, banyak orang, itu kan harus masuk label. Which is mungkin ya kalau boleh saya sebutin misalnya Sony Music, Aquarius, Warner, Naga Suara, bla bla bla.
2: Kayak, label lah ya.
0: Iya gitu. Label. Kita harus ngirimin CD ke label itu yang notabene ya kita hanya bisa berharap lagu kita diterima oleh mereka dan kita di manajeri oleh mereka gitu kan. Nah, sekarang orang itu sudah mulai gampang untuk terkenal. Dalam arti gini, orang dari kamar aja bisa bikin konten dan terkenal sampai
2: seluruh dunia. Iya benar, benar. Itu benar-benar banget sih.
0: Jadi dari sosmed kan penikmat konten kita itu kan bisa sampai Amerika, bisa sampai Australia, bisa sampai mana-mana gitu.
2: Benar.
0: Nah, tapi challenge-nya, tantangannya justru itu, Kak Rere. Semakin mudah kita memproduksi lagu, kita kan sekarang rekaman nggak harus ikut label ya.
2: Benar.
0: Rekaman di kamar pun bisa.
2: Bisa banget.
0: Rekaman banget. Bikin lagu satu hari dua hari jadi juga bisa.
1: Pakai AI juga bisa.
2: Nah,
0: bisa.
2: Itu dia.
0: Nah, akhirnya challenge-nya adalah kayak traffic itu, kita akhirnya kayak di jalan raya tuh mobil udah padat dan kita tuh salah satu mobil itu tuh berdesak-desakan sama karya-karya orang. Karena kita gampang bikin karya, kita baru terjun PM. Belum lagi band lain di Madiun.
2: Benar.
0: Belum lagi band lain di luar kota. Belum lagi band lain di luar Jawa. Belum lagi band lain di seluruh Indonesia, belum lagi di seluruh dunia. Nah, traffic-nya sebegitu ramenya,
2: semakin padat gitu ya.
0: Semakin padat dan tiap Jumat kan kayak saya kasih contoh Spotify ya. Di setiap Jumat itu kan ada radar Spotify kalau enggak salah. Dia tiap Jumat tuh banyak ngerilis lagu-lagu baru dari musisi-musisi yang
2: chart baru lah ya.
0: Chart baru. Itu gila.
1: Jadi gini Mas.
0: Banyak banget.
1: Lagu itu
0: bingung mau dengerin apa.
1: Banyak. Dan enak-enak.
0: Enak-enak.
1: Ini jangan salah loh, lagu yang keluar baru-baru itu rilis itu enak-enak
0: semua. Enak-enak.
1: Nah itu.
0: Dan aku beberapa kali tuh nemu lagu enak tuh dari band-band deket-deket Madiun gitu.
1: Madiun ya.
0: Kemarin dua bulan terakhir lah mungkin ya, aku nemu satu band yang enak banget. Warna musiknya mirip kita. Ternyata aku baru tahu dia band Solo.
1: Dari Solo maksudnya.
0: Dari Solo. Ya,
1: Dari kota Solo.
0: Setelah tak ulik lagi, ternyata dia main di Java Jazz. Main di Java Jazz. Dan ini bukti bahwa ternyata band daerah itu bisa kok main di festival-festival nasional bergengsi. Apalagi Java Jazz kan salah satu festival jazz internasional ya, kalau di Indonesia yang udah gede banget. Nah, pada akhirnya aku mikir bahwa ternyata band solo pun bisa bikin karya seenak ini ya. Ya otomatis kenapa Madiun gak bisa gitu. Cuman ya itu saingannya
2: benar.
0: Belum lagi mungkin aku gak pernah tahu di Jember ada band bagus, di Madura, di Sumenep ada band bagus, tapi aku gak tahu gitu kan. Atau di kota-kota yang kecil misalnya, mana ya, anggaplah Tuban misalnya. Di Tuban atau di Merauke itu ada band bagus, cuman aku gak tahu. Nah, pada akhirnya salah satu challenge-nya juga bagaimana memanage band itu supaya
1: tembus didengar banyak orang.
0: Itu dia
1: tantangannya di situ.
2: Salah satu tantangan juga salah satu goals juga ya buat
0: Satu
2: game. Menarik. Ini salah satu keresahan juga loh ini dari teman Prodo, dari musisi lokal ya, khususnya dari Madiun ini. Ini kalau teman Prodo pengen tahu informasi dari 13PM nih, lewatnya mana nih? Boleh di-spill enggak?
0: Ya, masih medsos di Instagram sih ya.
2: Apa? Mungkin di-spill?
0: Instagramnya di 13 PM OFC official.
2: 13 PM
0: official.
2: OFC. Oke, teman berdua, kita bakal kulik-kulik lagi 13 PM. Ini sudah banyak banget yang masuk pertanyaan lewat kanal YouTube-nya RRI Madiun.
1: Asik.
2: Nanti kita bacakan satu persatu di segmen kedua. Kita akan break dulu untuk mendengarkan lagu favorit kalian.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: berjaringan ya bareng 13 PM. Oke, saya hello dulu lah. Halo.
1: Halo.
0: Oke.
1: Teman-teman semuanya.
0: Lanjut di segmen kedua nih kita. Oh, sudah ada, aku hitung dulu ada beberapa pertanyaan nih. 1 2 3 ada 200 lah.
1: Aduh.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung aja ya, enggak usah lama-lama biar kita bisa bacain semua pertanyaan yang ada di kanal YouTube-nya RRI Madiun. Dari yang pertama dulu ini.
1: Yes.
0: Dari akun @danaoke1101 nih. Wah, project baru lagi nih Kak Bagus. Sebagai seorang musisi, pernah gak merasa bosan bermusik?
2: Okay. Langsung jawab nih.
0: Langsung jawab aja.
2: Ya. Jadi project itu harus gini. Kalau saya pribadi itu main musik dengan satu genre aja itu terkadang bosan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu supaya main musiknya gak bosan itu harus sering ganti-ganti genre gitu. Jadi dari ganti-ganti genre itu harapannya kita tetap terus berkreativitas, tidak bosan. Kalau okay. kita makan setiap hari misalnya sayur bobor terus kan,
0: benar.
2: Nah terus selain itu gini Mas Ray, jadi saya itu sebenarnya dari dulu sudah punya project ya, bikin lagu sama dulu ada Astaita, terus banyak sekali ada ekstrim perkusi, terus ada The Jadul dan nah, ibarat kita mancing gitu ya. Mancing itu kita sebar kail sebanyak-banyaknya.
0: Oke.
2: Mana yang nyantol nanti. Jadi karya yang mana yang banyak banyak di apa
0: ini ya,
2: disukai.
1: Tertibnya apa?
2: Tertibnya. Tapi kalau jujur, kalau genre ini baru sama 13 PM ini.
0: Oke. Okay.
2: Genre musik pop ini
0: baru-baru baru sama 13 PM ini ya.
2: Iya, pop jazz gitu.
0: Terus ini ada lagi, tambah lagi nih pertanyaan dari Dana Oke 101. Saat bosan bermain musik, apa yang biasa kalian lakukan nih? Apa nih?
2: Kak Tori.
1: Bosan bermain musik. Gak tau ya, aku tuh musik sih, apapun musik. Maksudnya musik. Kalau gak main musik ya dengerin musik. Kalau gak dengerin musik ya apa ya, lebih banyak dengerin musik mungkin ya. Kalau aku sih, kalau yang tidak saya lakukan selain bermain musik ya kerja sih. Dalam arti kerja yang ya aku tiap hari presenter juga di salah satu media di Madiun, tetangganya RRI, samping tembok ya.
0: Kita pas ya tetanggaan ya.
1: Benar-benar gandeng tembok ya. Itu tempat kerja saya di situ, syuting-syuting paling ngonten.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja sih, tapi apa yang bikin saya relax, apa yang bikin saya tenang, apa yang bikin saya stress release tuh dari macam-macam aktivitas, masalah apapun itu, ya masang headset, dengerin musik.
0: Itu yang paling itu. Simple, jadi malam-malam. Jadi sweet escape-nya Kak Tori lah ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau dari Kak Bagus ada enggak sih?
2: Kalau saya bosan bermain musik ya, bermain musik.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
0: menarik,
2: gini Mas.
0: Menarik.
2: Saya pernah, itu pertanyaan bagus sekali. Saya pernah mengalami sebuah kebosanan bermain musik. Nah, setelah saya selami lebih dalam lagi, ternyata itu tadi menjawab pertanyaan tadi, saya bermain musiknya di satu genre itu aja. Gitu. Nah, saya pernah bikin dengan ekstrim perkusi. Nah, ekstrim perkusi itu ternyata di situ ada tambahan musik-musik gamelan, ada musik-musik perkusi. Jadi refresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi refresh lagi, seneng lagi, bangkit lagi. Terus ada project saya di Ponorogo itu genrenya klasik rock. Setelah main perkusi di sana klasik rock kan, wah, asik juga main klasik rock.
0: Oke. Okay.
2: Nah, balik ke genre awal lagi, fresh lagi.
0: Oke. Okay.
2: Selalu seperti itu, Mas.
0: Jadi explore genre ya, explore untuk mengatasi kebosanan itu.
2: Okay. Kebetulan dari kecil yang saya bilang tadi, dari orang tua sudah memperkenalkan banyak jenis-jenis musik. Sampai sekarang pun masih lekat di benak saya. Semua musik suka gitu.
0: Semua musik suka.
1: Kalau kalau mau izin menambahkan, kalau ngomongin genre itu sebenarnya ini adalah project band pertama saya yang non underground.
0: First project lah ini.
1: Iya, kalau untuk band ya.
0: Untuk band.
1: Kalau untuk band ini project pertama non underground, karena dari dulu tuh bikin band tuh berapa kali ya? 1, 2, 3, 4. 4 kali bikin band tuh punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk, punk rock, hardcore punk. Itu terus, maksudnya ranahnya akhirnya di komunitas, misalnya di gigs.
0: Benar-benar, gigs.
1: Terus akhirnya aku mencoba jujur ke diri sendiri bahwa sebenarnya aku tuh mengenal musik-musik punk rock, underground, hardcore itu tuh baru SMA. Padahal aku dibesarkan oleh musik-musik pop sebenarnya ya, kayak Dave Foster, Stevie Wonder itu dari kecil. Nah akhirnya mulai jujur di musik. Ya udahlah, aku pengen aku seneng juga, seneng banget bahkan sama musik-musik cinta, lagu-lagu cinta, pop kayak gitu, jazz. Sehingga pada akhirnya bikin project solo, tapi pada akhirnya kurang maksimal ya. Sehingga pada akhirnya bikin band yang notabene ini adalah band pertama non underground.
0: Okay, 13 PM ini ya.
1: 13 PM pop, jazz, R&B, soul yang sebenarnya dari dulu udah aku dengerin.
0: Okay, menarik.
1: Tapi biar nggak bosen juga, balik lagi ke konteks nggak bosen tadi.
0: Nggak bosen ya, tadi, benar. Terus ada lagi dari akun @auraaira. Ini gimana kok tiba-tiba kalian bersatu gitu? WKWKWKWKWK. Tadi udah spill ya di awal ya. Udah spill. Agak scroll-scroll dikit di awal. Terus dari Alhusna Danaswara nih, sering lihat Mas Bagus dan Mas Tori, kayaknya banyak project ya gitu. Di project ini mau dibuat kayak gimana musiknya? Singkat aja nih, apa nih?
1: Ya, lihat saya sering main MC. Jarang kan nyanyi kan, makanya
0: mau dibawa di kemana nih projectnya nih, kayak gimana nih?
2: Harapannya sih bisa tampil di ajang-ajang musik nasional, internasional, dan lagu-lagu kami. Ya harapan semua musisi, lagu kami bisa diterima, jadi lagu favorit, dan digemari oleh masyarakat seluruh dunia. Harapannya seperti itu.
0: Terus ini ada lagi dari akun @agus_elimaz nih. Di sini POV-ku masih rame pop dude ya, pop dude Jawa gitu. Bagaimana kalian memandang proyek ini? Apakah yakin bisa sukses?
2: Saya dulu juga pernah bikin bikin apa? Bikin proyek pop dude. Ada namanya Seto Lali yang Rogo Jiwo.
1: Bukan Gali Rama.
2: Gali Rama juga.
1: Oh iya.
2: Ada dua. Ada
1: Bagus Dangdut.
2: Bahkan saya di challenge sama teman saya, "Woi, jajal iso ngebasi musik dangdut." Akhirnya saya coba lagu dangdut. Kalau di YouTube ada itu, masih kalau belum dihapus, namanya Rogo Jiwo itu.
0: Rogo Jiwo.
2: Itu yang sudah ada video klipnya. Nah, kalau menjawab pertanyaan Mas Agus tadi ya, apakah
0: yakin,
2: yakin. Jadi gini, genre musik itu selalu berputar dan berulang-ulang. Contohnya dulu di tahun 90-an itu ada musik grunge ya, awal 90-an Mas Tori ya. Terus ada musik Melayu, terus ada lagi musik rock, terus ada musik yang dulu solo bertiga gitu, lagu-lagu pop yang kayak Trio Libels. Terus ada lagi setelah itu muncul di awal 2000-an itu alternatif ya, band-band alternatif baik lagi kayak Sela. Nah itu terus muncul lagi kayak Kangen Band. Kembali ke Melayu lagi. Jadi selalu berputar seperti itu. Terus 2016-an dulu Mas Didi Kempot Swargi itu di tahun saya masih SMP itu 2000 saya masih ingat itu kan populer lagunya Stasiun Balapan. Terus populer lagi di tahun 2016 ada Denny Caknan, terus ada Swargi, Mas Didi Kempot juga naik lagi itu.
0: Benar.
2: Nah, itu sampai digemari itu sampai lama sekali itu, 2016 sampai mungkin sekarang ya masih masih apa? Membara ya musik-musik pop dut. Pop Jawa masih membara sampai sekarang. Nah, kalau saya berkeyakinan dari perputaran itu suatu suat.
0: Keluar lagi suatu saatnya.
2: Bahkan jazz sempat rame juga kan Mas Tori? Itu pagelaran musik jazz lewat Java jazz, terus traffic jazz.
1: Jazz mulai gunung, saya enggak tahu ya kenapa tiba-tiba banyak acara memakai jazz.
2: Itu sebelum tahun 2016-an kan itu juga jazz kan
0: merajai banget.
1: Jazz gunung, jazz traffic
2: sampai sekarang pun masih ada mungkin ya.
1: Masih.
2: Nah, itu Mas Rir, jadi saya optimis suatu saat kalau misalnya kita sudah bikin lagu nanti, okay, lagu itu kan mungkin meledaknya enggak hari ini, yeah, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi ketika genre musik pop ini mulai merajai lagi. Nah, insya Allah bisa nyata lagi situ.
1: Dan saya enggak tahu ya Mas Rere, kenapa beberapa lagu itu viralnya tuh baru hari baru akhir-akhir ini.
0: Bener,
1: misalnya
0: bener.
1: Nih, ada satu lagu Pibu Bryson, almarhum Pibu Bryson yang If Ever You're In My Arms Again. If Ever You're In My Arms Again. Itu tuh populer di 80-an mungkin 90-an. Akhir-akhir ini diputer anak-anak TikTok gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, aku enggak tahu karena kemudahan mengakses
0: akses tadi lah,
1: mungkin. Oh, ternyata kupingnya Gen Z sebenarnya bisa nyantol juga ya sama lagu-lagu kayak gini.
0: Bisa langsung connect gitu,
1: iya, ya. Bisa langsung connect. Dan iya, akhirnya kan kita mikir, ya why not? Sebenarnya kita bisa-bisa aja ngangkat satu genre tertentu tanpa harus ikut arus yang sekarang.
0: Oke, gitu. Menarik.
2: Yang penting kalau kita prinsipnya jujur aja dalam berkarya.
0: Jujur aja dalam berkarya.
2: Saya seneng bikin lagu ini, ya udah seneng aja gitu. Okay. Bikin.
0: Betul. Nah, ini ya nafasnya passion ya berarti ya. Oke, okay, menarik. Ini juga ada dari akun sebentar. Tadi mana? Nah, dari @amin nih. Kak Bagus ibarat Menteri Perbasan Madiun. Kak Tori Komandan Per-MC-an Madiun Raya.
1: Menteri Bas Madiun dan Kementerian MC Madiun, okay, dan Kementerian Basis Madiun.
0: Menarik. Terus ada lagi dari akun @stephenmarcelino6373 gas 13 PM gitu ya. Terus dari akun Yastias nih, legendnya Madiun gitu. Menarik. Yeah. Terus tambah lagi nih dari @alhusna nih, Tori cadas, bagus, kalem dan kebapakan.
1: Apa ye? Tori cadas, kalem dan kebapakan.
0: Oke, okay, menarik. Ini last question dari aku ya, Ini target dan harapannya 13 PM nih apa nih?
2: Yeah.
0: Personal mas, ini beda-beda nih pasti.
2: Harapan paling dekat.
0: Harapan dan targetnya apa nih?
2: Targetnya, goalsnya tadi jawabannya tetap sama. Kita bisa manggung konser di berbagai macam event.
0: Oke. Okay.
2: Bisa keliling Indonesia karena saya menyukai Indonesia. Ya, karena saya orang Indonesia menyukai suku. Iya. Iya benar Mas.
1: Pengen mengeksplor ini ya.
2: Iya. Saya tuh punya cita-cita gini Mas Rere. Dengan musik saya tuh bisa keliling Indonesia.
0: Dengan musik
2: saya bisa keliling Indonesia.
0: Keren.
2: Kita bisa konser dari Sabang sampai Merauke, menikmati makanan khas, terus bisa intinya berbaur dengan masyarakat luas. Saya karena saya mencintai budaya Indonesia itu secara apa ya istilahnya, goal saya seperti itu. Okay. Terus bisa keliling dunia insya Allah.
1: Amin.
0: Tapi saya
1: bisa manggung di Java Jazz.
2: Iya, asik. Pasti itu harapannya.
0: Itu juga itu masuk wishlist lah ya.
2: Iya. Okay. Kalau Mas Tori monggo.
0: Kalau Mas Tori apa nih?
1: Ya kalau aku nih? Harapannya harapan umum sebuah band dimanapun pasti bisa manggung di mana-mana. Manggung di mana-mana yang dimaksud itu sebenarnya juga pengen didengar karyanya Mas Rere, karena saya tuh gini sih, kenapa tuh kok aku tuh nggak pengen berhenti berkarya sampai kapanpun, karena aku tuh kadang refleksi ya, kadang tuh melihat merenungi beberapa musisi-musisi yang udah nggak ada kayak contohnya Chrisye
0: almarhum,
1: atau ya misalnya Pibu Bryson atau Elva Sesoria atau siapapun itu yang Whitney Houston misalnya. Aku tuh mikir gini, keren ya. Ini orang badannya udah dikubur, udah nggak ada, tapi suaranya masih bisa kita dengar, bahkan masih bisa menghibur orang.
0: Oke, gitu. Suara dan idenya ya.
1: Suara, ide, karyanya tuh masih bisa menghibur orang sampai kapanpun.
0: Oke.
1: Nah, aku tuh pengen kayak gitu. Kayak misalnya Glenn Fredly itu aku, itu kan salah satu idolaku ya.
0: Idola benar-benar.
1: Dia apa namanya udah gak ada tapi karya-karyanya sering tak dengar gitu.
0: Okay.
1: Berapa kali Kasih Putih dinyanyikan, berapa kali lagu-lagunya Glenn didengerin dan dinyanyikan, itu artinya kayak ya berarti udah sukses untuk bikin legacy, warisan, bahwa orang itu meninggal ketika meninggal nanti tuh meninggalkan apa gitu kan?
0: Okay.
1: Meninggal dunia, meninggalkan apa?
0: Okay.
1: Meninggalkan kesan yang baik atau buruk dan meninggalkan
2: karya.
1: Apa ya? Okay. Karya. Buat aku karya tetap sih. Jadi sampai kapanpun ya ini kalau ngomong jelek ya, misal band ini pun nantinya udah gak ada, saya tetap akan berkarya sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai Tori gitu. Jadi sampai kapanpun saya akan berkarya dan semoga ini pelabuhan terakhir saya juga di Tetin PM, karena saya merasa sefrekuensi juga sama Mas Bagus, sama Kak Ardo juga, banyak support system juga yang saya terima juga. Jadi semoga ini bisa jadi pelabuhan terakhir saya untuk musik ya.
0: Keren.
1: Dan karyanya terus bisa langgeng sampai kapanpun. Dan harusnya langgeng karena ini bahkan rilis aja belum. Jadi kayaknya akan sangat panjang perjalanan kita.
0: Oke, okay, long journey lah ya.
1: Long journey
0: become long last lah.
1: Iya, amin.
0: Nah,
1: amin,
0: itu
1: amin,
0: dia. Dan teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu enggak hanya sekedar rangkaian nada ya dan lirik. Itu juga ada proses di baliknya, benar kan?
1: Betul.
0: Dan Tertin PM ini hadir membawa perspektif baru. Setiap orang memiliki cerita yang layak didengar lewat perpaduan jazz, pop jazz, city pop, R&B dan soul tadi yang seperti sebutkan Kak Tori sama Kak Bagus ya. Mereka menghadirkan pengalaman mendengarkan yang hangat dan personal. Benar begitu kan?
1: Betul sekali. Dan harapannya semoga kita bisa kembali lagi ke Produ RRI dengan lagu yang sudah rilis. Dan diputarkan.
0: Mungkin langsung ngomong di sini ya, lewat ini pengarah acara bisa langsung dimasukin kali ya. Oke. Oke, semoga cerita malam ini jadi inspirasi ya buat teman Produ yang untuk terus menciptakan karya ya. Yang penting karya dulu, karya.
1: Itu. Yeah. Yang paling penting
0: menjaga mimpi dan berani menyuarakan cerita-cerita ya melalui medium apapun itu. Dan gak kerasa ini udah 1 jam kita di penghujung acara Musik Live Chat Weekend ya malam ini.
1: Terima kasih banyak Kak Rere.
0: Thank you.
1: Terima
0: untuk Kak Tori, Kak Bagus, Kak Ado.
2: Sama-sama,
0: ya Kak, dari Tertin PM ya, yang sudah berbagi cerita, filosofi dan perjalanan musikal yang inspiratif malam ini. Semoga karya-karya yang dihadirkan bisa terus menemani banyak orang gitu dari ya. Terutama
2: amin.
0: Dan terutama ini ya, tadi ada wishlist bisa manggung di event-event jazz.
1: Amin.
0: Oke. Dan program MLC Weekend ini diproduseri oleh Agus Sarwono ya. Pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, grafis ada Agus Sarwono juga, dan aku sendiri Reforman ada Eki Rere. Thank you buat teman-teman Produa ya, dimanapun kalian berada, dari Surabaya, Malang, Sumenep, Jember ya, seluruh Jawa Timur yang mendengarkan malam ini. Thank you, selamat malam, dan stay tune di 95,2 FM, RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
3: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Malang memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SD dan SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 berjalan secara daring melalui portal resmi. Suwarjana SEMM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, menjelaskan proses mulai dari pendaftaran hingga pengumuman dilakukan secara online untuk menjaga transparansi sistem. Suwarjana menambahkan, posko layanan telah disiapkan di seluruh SD dan SMP untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Ia juga menegaskan tidak ada sekolah yang diistimewakan karena seluruh sekolah negeri memiliki standar pelayanan yang sama. Suwarjana juga menghimbau kepada orang tua dan calon peserta didik untuk memilih sekolah sesuai kemampuan dan hasil seleksi agar proses berjalan adil. Informasi berikutnya teman Pro 2 berawal dari reuni alumni SMA N1 Lawang angkatan 2006. Kini sekelompok sahabat membentuk band bergenre pop rock bernama Four Seasons Later yang debut pada 3 Maret 2026. Four Seasons Later beranggotakan Reza, Jeffrey, Agung Prabowo, dan Rizky Ferdian yang dipertemukan kembali oleh nostalgia masa sekolah dan kecintaan terhadap musik. Penampilan perdana mereka dilakukan pada 28 Maret 2026.

0: FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bisa bikin kamu tenang. Pasti tiap orang memiliki alasan ya mengapa mendengarkan musik. Terdapat sebuah studi yang menunjukkan bahwa bermain musik secara santai mampu mendorong suasana hati orang-orang yang sedang depresi. Mendengarkan musik pada momen-momen tertentu juga mampu menciptakan suasana tentram. Perlahan, kegiatan ini bisa mengurangi kadar depresi dalam diri kita. Nah, kalau kamu nih seringnya dengerin musik apa kalau lagi stres?
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jaga malam teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dan kali ini udah ada Tania yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan aku bakal nemenin kamu seperti biasa sampai nanti di jam 11 malam ya teman Pro 2. Dan yang pastinya di hari malam minggu ini teman Pro 2, aku akan berbincang-bincang santai gitu ya dengan kamu semuanya teman Pro 2. Dan juga tidak lupa aku akan memberikan informasi paling up to date gitu ya teman Pro 2. Karena harus paling update ya di sini biar kamu enggak kemana-mana gitu ya, tetap stay tune terus di 87,9. Teman terbaik kamu teman Pro 2, jadi kamu harus nemenin aku juga ya di malam minggu ini karena aku juga bakal nemenin kamu selama malam minggu ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kamu pernah gak sih melihat seorang public figure gitu, teman Pro 2, atau mungkin teman-teman yang ada di media sosial ini tiba-tiba dihujat massal gitu ya, bahkan bisa juga kehilangan pekerjaannya hingga juga bisa menghilang gitu ya dari dunia maya setelah melakukan kesalahan gitu. Dan fenomena ini dikenal sebagai istilah dengan cancel culture, teman Pro 2. Jadi di Indonesia fenomena cancel culture ini juga semakin marak gitu ya, seiring dengan tingginya juga nih penggunaan media sosial sebagai panggung utama interaksi sosial dan penyebaran informasi, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, sebenarnya cancel culture nih apa gitu ya. Jadi cancel culture ini adalah fenomena di mana seseorang atau mungkin bisa kelompok gitu ya, ini ditarik dukungannya atau di cancel, dibatalkan gitu ya oleh publik, karena memang ini dianggap telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang menyinggung, salah, atau bahkan juga gak sesuai gitu ya dengan nilai masyarakat, teman Pro 2. Nah, fenomena cancel culture ini biasanya dimulai di media sosial seperti di Twitter atau di X ya, sekarang kita nyebutnya, di Instagram maupun di TikTok, bahkan di kayaknya di seluruh media sosial juga ini ya, Pak, masih ramai kita perbincangkan cancel culture ini. Jadi ini di mana sebuah pernyataan atau tindakan lama yang kontroversial juga bisa mendadak viral kembali gitu, teman Bro 2. Dan mungkin bagi sebagian orang, ini adalah alat demokrasi digital gitu ya, untuk memastikan orang-orang yang memiliki kekuasaan ini tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Namun bagi yang lain, ini dianggap sebagai bentuk pengadilan massa yang gak memberikan ruang bagi seseorang nih untuk belajar dari kesalahan atau meminta maaf secara tulus gitu. Jadi di Indonesia sendiri istilah, beberapa istilah kayak kena rujak atau di boikot gitu ya, ini juga sering digunakan untuk menggambarkan situasi cancel culture ini, teman Pro 2. Jadi mungkin proses dari cancel culture ini juga biasanya terjadi dalam waktu yang sangat amat singkat, teman Pro 2. Jadi mungkin ini bisa diawali dengan tangkapan layar atau mungkin screenshot gitu ya, teman Pro 2, atau bahkan rekaman video yang dianggap bermasalah, lalu ini bisa menyebar melalui tagar tertentu, teman Pro 2. Dan dalam hitungan jam, bahkan bisa dalam hitungan menit sih ya, teman Pro 2, ribuan komentar negatif ini akan membanjiri akun si target gitu ya. Dan gak jarang juga nih masa digital juga menandai akun kantor atau merek yang bekerja sama dengan target untuk memutuskan kontrak kerja mereka. Dan juga psikologi massa di balik fenomena ini juga sangat kuat gitu ya, teman Pro 2, karena orang ini juga merasa memiliki kekuatan besar saat bergabung dalam kelompok yang memiliki musuh bersama. Jadi ada rasa-rasa memiliki dan rasa benar secara moral ini membuat individu seringkali lupa nih, teman Bro 2, bahwa di balik layar gadget kita ini ada manusia yang memiliki perasaan. Jadi hal inilah yang membuat cancel culture ini juga menjadi senjata yang sangat amat tajam di era modern ini, apalagi apa-apa sekarang semuanya serba digital gitu ya, teman Bro 2. Dan semua yang kita lakukan itu akan sangat amat terekam dan ada banget jejak digitalnya. Jadi buat kamu, teman Pro 2, mungkin kita bisa sama-sama ini ya, bijak dan juga berhati-hati ini dalam bersosial media, teman Pro 2. Dan itu dia, teman Pro 2, aku akan kembali lagi nanti, dan aku masih akan menyampaikan informasi mengenai cancel culture. Tentunya nanti aku akan membahas tentang dampak dari cancel culture ini sendiri, teman Pro 2. Jadi pastiin terus kamu di 87,9, teman terbaik kamu.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: FM. Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Itu Bro 2 kembali lagi ya di 87,9 dan masih barengan sama Taniyah nih teman Bro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Dan kali ini aku mau melanjutkan informasi tadi ya yang mengenai cancel culture gitu ya teman Bro 2. Dan tentu saja cancel culture ini juga memiliki dampak psikologis gitu ya teman Bro 2. Memang dampak psikologis dari cancel culture ini juga enggak boleh diremehkan ya teman Bro 2. Jadi memang nih bagi individu yang menjadi sasaran, mereka ini akan mengalami isolasi sosial yang ekstrim secara mendadak gitu ya teman Bro 2. Dan juga mereka pasti akan merasakan rasa malu, terus dapat juga memicu gangguan kecemasan atau anxiety gitu ya, dan serangan panik juga nih teman Bro 2. Jadi ketika seseorang merasa seluruh dunia membencinya, pikiran untuk mengakhiri hidup ini juga bisa memuncul sebagai jalan keluar dari rasa sakit ini sendiri teman Bro 2. Dan selain itu, penonton atau kita gitu ya sebagai netizen yang menyaksikan fenomena ini secara terus-menerus, ini juga bisa terdampak teman Bro 2. Dan munculnya rasa takut untuk berpendapat gitu ya, atau bisa juga disebut dengan istilah fear of missing out atau fear of being cancelled. Ini yang membuat banyak orang juga merasa tertekan nih dalam berekspresi. Dan juga teman Bro 2, lingkungan digital ini menjadi tidak sehat gitu ya, karena juga jadinya penuh dengan kemarahan, terus juga penuh dengan kecurigaan gitu ya teman Bro 2.

Dan mungkin ada beberapa tanda-tanda seseorang yang mengalami tekanan mental akibat cancel culture. Di antaranya yang pertama nih, ada menarik diri sepenuhnya dari lingkungan sosial dan juga keluarga teman pro dua. Yang kedua, ada gangguan tidur atau insomnia, atau bahkan bisa mimpi buruk teman pro dua yang terus menerus gitu ya. Yang ketiga, ada perubahan nafsu makan yang drastis akibat stres berat ini tadi. Terus yang keempat, ada perasaan putus asa dan hilangnya minat pada aktivitas yang sebelumnya ini disukai gitu ya teman pro dua. Dan ini ada The Journal of Mental Health, ini juga menerbitkan studi di tahun 2021 yang menjelaskan bahwa penolakan sosial secara daring ini juga memicu area otak yang sama dengan rasa sakit fisik teman bro dua. Dan peneliti ini juga menemukan bahwa individu yang mengalami pengucilan kolektif di media sosial ini juga memiliki resiko tinggi untuk mengalami post traumatic stress disorder atau PTSD. Dan meskipun ancaman tersebut tidak terjadi secara fisik gitu ya teman pro dua, dan studi ini juga menekankan bahwa otak manusia ini nggak didesain untuk menghadapi penolakan dari ribuan orang sekaligus ya. Dan hal ini membuktikan bahwa fenomena cancel culture ini memiliki landasan biologis yang nyata dan bisa merusak kesejahteraan mental seseorang gitu ya. Sehingga penanganannya ini juga memerlukan pendekatan klinis yang serius teman bro dua. Dan mungkin nih teman bro dua, buat kamu atau mungkin orang terdekat kamu yang lagi merasa kewalahan untuk menghadapi dinamika media sosial yang toksik ini ya teman bro dua, ini jangan ragu-ragu lagi untuk mencari bantuan gitu ya teman bro dua. Dan ingatlah bahwa identitas diri kamu ini jauh lebih berharga daripada jumlah pengikut atau komentar di internet teman bro dua. Karena netizen itu cuma tahu secuil aja dari kehidupan kamu ya teman bro dua. Yang tahu kehidupan diri kamu sendiri adalah kamu sendiri.

102.7 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,

0: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

87.9 Teman Pro 2 masih barengan sama Tania di sini di Jaga Malam Teman Pro 2 yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam ya Teman Pro 2. Dan kali ini aku membawakan informasi dari salah satu film favorit aku nih Teman Pro 2, yaitu ada cerita ada informasi nih dari film Lilo and Stitch nih Teman Pro 2. Jadi Chris Sanders ini akan menyutradarai sequel dari live action Lilo and Stitch yang kedua, sekaligus kembali lagi nih untuk menjadi pengisi suara karakter Stitch. Dan Sanders ini sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis pada 2002. Dan Disney juga tengah mengembangkan sequel dari versi live action Lilo and Stitch setelah kesuksesan besar film sebelumnya di box office ya Teman Bro 2. Dan film tersebut juga mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan $183 juta pada akhir pekan pertama penayangan film ini Teman Bro 2. Dan film itu kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan $1 miliar Amerika Serikat itu Bro 2 pada tahun tersebut. Dan film live action ini sebelumnya disutradarai oleh Dean Fleischer Camp. Dan awalnya nih Teman Bro 2, proyek tersebut direncanakan hanya akan tayang di Disney Plus, namun kemudian dialihkan ke rilis bioskop pada tahun 2024 lalu. Dan ini juga meraih kesuksesan ya, dan tentu aja ini mendorong Disney untuk mengumumkan pengembangan sequelnya pada Juni tahun lalu Teman Bro 2. Dan dalam proyek sequel ini, Chris Sanders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Eyrich ini kembali dipercaya sebagai produser. Dan Sanders sendiri ini dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator, sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi yang besar Teman Bro 2. Dan ia sebelumnya ikut menyutradarai film How to Train Your Dragon dan juga The Croods, serta juga dia ini menyutradarai film The Call of the Wild. Dan karya terbarunya ini adalah The Wild Robot yang juga menjadi nominasi Oscar nih Teman Bro 2, keren banget. Dan karier dari Sanders di Disney ini juga sudah dimulai sejak 1987 ketika ia ini bekerja di Departemen Pengembangan Visual gitu ya. Dan ia juga terlibat dalam berbagai film klasik Disney seperti The Lion King, Mulan, jadi sebelum akhirnya menciptakan karakter dari Stitch ini sendiri Teman Bro 2. Dan ini without any further ado, langsung aja aku puterin ya Teman Bro 2 salah satu original soundtrack dari Lilo and Stitch, yaitu Hawaiian Roller Coaster Ride. Enjoy!

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: My girls, I saw Shayla and stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why I'm even playing on your phone right now. I'm gonna just block you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yuta 52 di 87,9 ya teman-teman, masih di sini barengan sama Tania. Dan kali ini aku masih akan membawakan informasi dari Pixar ya teman-teman. Jadi ini adalah bestinya dari Disney gitu ya teman-teman. Karena tadi kan aku udah membicarakan tentang film Lilo and Stitch yang live actionnya akan dibuat gitu ya teman-teman. Dan kali ini Pixar juga resmi mengumumkan film animasi terbaru barunya yang berjudul Gato. Ini juga menyusul kesuksesan dari film Hoppers dan menjelang perilisan Toy Story 5 ya teman-teman. Dan film ini juga turut menghadirkan Mark Ruffalo dan juga Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utamanya. Dan ini juga telah dilansir dari Variety pada hari Jumat 12 Juni 2026 teman-teman. Atau kemarin ya ini. Dan dalam film ini Mark Ruffalo ini mengisi suara Nero, yaitu seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Dan sementara itu Fishburne ini memerankan Rocco, yaitu bos mafia kucing nih yang dikenal kejam dan juga berpengaruh. Dan film ini menceritakan tentang Nero yang mempertanyakan arah hidupnya gitu ya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan kepercayaan kuno teman-teman. Dan Nero ini digambarkan terjerat hutang kepada Rocco gitu ya. Aduh lucu banget sih ini ya, ini perhutangan di dunia kucing-kucing gitu ya. Nah situasi ini memaksanya menghadapi situasi yang berbahaya sekaligus membangun hubungan yang gak terduga nih yang dapat mengubah hidupnya. Dan konflik ini juga menjadi inti perjalanan dari karakter Nero ini sendiri dalam menemukan tujuan hidupnya nih teman-teman. Dan trailer film ini juga menampilkan sekelompok kucing di atap bangunan dengan salah satu kucing beraksi layaknya anggota mafia nih. Dan adegan kemudian ini beralih ke interior bangunan yang gelap di mana Nero dan juga Rocco ini menginterogasi seekor kucing terkait hilangnya ikan tuna. Aduh lucu banget, udah kebayang banget ya ini plot-plot filmnya bakalan gimana gitu ya. Namun ini tiba-tiba suasana yang serius berubah menjadi kekacauan ketika mereka ini terganggu nih oleh lampu bohlam yang bergoyang gitu ya. Dan mereka kemudian mulai bermain dengan lampu tersebut hingga akhirnya Rocco ini memecahkan lampu tersebut. Ini beneran kayak menggambarkan kucing yang gampang ke-distract banget ya teman-teman. Lucu banget ini. Dan film Gato ini sendiri digarap oleh sutradara Enrico Casarosa dan diproduksi oleh Andrea Warren, yaitu tim yang sebelumnya bekerja sama dalam film Luca. Dan film Gato ini juga dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027. Sayangnya masih tahun depan ya teman-teman. Harus sedikit sabar lagi untuk menanti film lucu Gato ini teman-teman.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Lestarining budoyo, adamel raketing, nuswantoro, wassalam.

0: Udah gajian nih, di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

87,9 teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Tania di sini, yang pastinya aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam ya teman Pro 2. Dan tadi aku udah memberikan informasi mengenai seputar film-film animasi dari Disney dan juga Pixar ya teman Pro 2. Dan kali ini aku akan balik lagi. Ini juga ini sih collaboration antara Pixar dan juga Disney ya teman Pro 2 yang lagi rame banget dibicarain. Siapa lagi kalau bukan Toy Story 5 teman Pro 2. Jadi salah satu karakter dari film Toy Story yaitu sosok Jessie gitu ya teman Pro 2, ini juga menjadi salah satu karakter favorit setelah muncul dia dalam Toy Story yang kedua, yang pertama kali ya teman Pro 2. Dan gak butuh waktu lama buat dia untuk mencuri perhatian para penggemar film animasi Pixar ini teman Pro 2. Jadi sebenarnya Jessie ini cukup beda ya dengan mainan lainnya, karena memang hampir gak ketahuan nih gimana sosok pemilik asli dari Jessie ini sebelum jadi mainannya si Andy. Akrab banget tuh si Andy ya. Jadi memang baru-baru ini juga ada klip dari Disney Studio J_A yang merilis video Jessie dengan Emily yaitu pemiliknya di teman Pro 2. Dan unggahan di akun itu terlihat Emily ini sedang bermain dengan Jessie sebelum akhirnya Emily ini menelantarkan Jessie ketika ia sudah mulai dewasa dan juga masuk kuliah gitu ya teman Pro 2. Dan di sini akhirnya nih Pixar memunculkan wajah dari Emily ini sendiri yang memang sebelumnya hanya diperlihatkan bahunya aja ya di film-film sebelumnya, terutama di film Toy Story yang kedua teman Bro 2. Dan hal ini juga tentunya menjadi salah satu suguhan gitu ya yang bikin fans nostalgia lagi dengan film-film sebelumnya. Apalagi Toy Story ini juga jadi salah satu karya Pixar yang memang punya sejarah panjang gitu ya, dan lama banget sih sampai akhirnya sekarang dilanjutin lagi ke film yang kelima yang akan tayang di 19 Juni mendatang. Dan film Toy Story 5 sendiri ini juga melanjutkan kisah dari film sebelumnya, yaitu setelah keputusan Woody untuk tetap bersama Bo Peep, dan Jessie ini juga mengambil alih mainan Bonnie bersama Buzz yang kini berusia 8 tahun ya teman Pro 2. Udah lama juga ya time skipnya teman Pro 2. Namun sayangnya Bonnie ini seperti banyak anak juga di tahun 2026 ini yang memiliki tablet nih teman Pro 2, yang mengalihkan perhatiannya dari semua mainan lainnya. Dan kelompok ini juga mencoba beradaptasi gitu ya dengan era digital, di mana memang teknologi dan waktu menonton layar atau ini ya screen time kita itu memang udah menjadi pusat dunia gitu teman Pro 2. Dan pemerannya juga masih sama ya, ada Tom Hanks dan juga Tim Allen yang masih akan kembali memerankan peran mereka di Toy Story 5. Dan kedua aktor tersebut juga telah membintangi kelima film dalam film Toy Story ini. Jadi di Toy Story 1 sampai yang kelima ini Tom Hanks dan juga Tim Allen ini terus ada ya teman Pro 2. Dan tim ini juga menyatakan minatnya pada kemungkinan untuk sequel kelima dari IP Disney yang besar ini pada tahun 2019 sebelum film mendatangnya dikonfirmasi pada Februari 2023. Dan komposer asli Toy Story Randy Newman juga akan kembali nih untuk Toy Story yang kelima

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

87,9 Teman Pro 2 masih di Jaga Malam barengan sama Tanya di sini. Dan kali ini Teman Pro 2 aku akan membawakan informasi dari salah satu penyanyi yang baru-baru ini meluncurkan sebuah album ya Teman Pro 2, yaitu ada Olivia Rodrigo nih yang udah resmi memasuki era album ketiganya yang bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love nih Teman Pro 2. Dan ini juga telah rilis di hari kemarin Teman Pro 2 di tanggal 12 Juni. Jadi memang ini album berbeda gitu ya dari dua album sebelumnya yang menggunakan judul singkat dalam huruf kapital. Dan proyek terbaru ini juga menghadirkan kisah yang lebih matang gitu ya, tentang jatuh cinta, euforia romance, hingga juga kehancuran setelah hubungan ini berakhir. Kita semua tahu lah ya Teman Pro 2 ini tentang siapa gitu ya album ini Teman Pro 2. Dan album ini juga terbagi menjadi dua bagian. Dengan baru pertama ini menggambarkan fase penuh semangat gitu ya dalam sebuah hubungan. Sementara baru keduanya ini menelusuri proses perpisahan dan juga luka emosional yang mengikuti Olivia Rodrigo. Dan dari album terbarunya ini Teman Pro 2, Olivia Rodrigo juga memperkenalkan single Stupid Song. Jadi ini sebuah lagu yang menangkap perasaan di mabuk cinta gitu ya, hingga kehilangan kendali. Dan lagu ini diawali dengan permainan piano yang melankolis sebelum berkembang menjadi aransemen pop yang lebih dinamis dan juga penuh energi nih Teman Pro 2. Dan melalui liriknya, Olivia Rodrigo ini juga menggambarkan seorang yang begitu terpikat gitu ya, hingga rela membiarkan dirinya juga larut dalam perasaan yang mungkin nantinya berujung menyakitkan. Dan lagu Stupid Song ini juga menunjukkan perkembangan Olivia Rodrigo ini sendiri sebagai penulis lagu. Karena jika sebelumnya dia ini banyak mengeksplorasi kemarahan dan juga sarkasme gitu ya, dan dia ini sebenarnya khasnya di pop rock ya Teman Pro 2. Dan kali ini dia ini lebih fokus pada kerentanan dan kompleksitas emosi dalam hubungan romantis. Dan hasilnya nih adalah lagunya ini bakalan tetap emosional tapi dibalut dengan nuansa pop yang lebih hangat dan juga ekspansif gitu ya, sekaligus memberikan gambaran arah musikal album dari You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love nih Teman Pro 2. Dan ini without any further ado langsung aja kita dengerin ya Teman Pro 2 lagu dari Olivia Rodrigo Teman Pro 2, yaitu Stupid Song. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga Malang. Jangan galau malam-malam.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, 22 informasi kali ini datang dari salah satu film yang menurut aku amazing banget sih, 22. Waktu aku nonton film ini di bioskop untuk pertama kalinya, aku bener-bener amazed sama visualnya, terus sama plotnya juga 22, karena ada sedikit cerita nyatanya gitu ya di dalam film ini 22, yaitu ada film fiksi ilmiah ya dari yang berjudul Project Hail Mary yang akan segera hadir di platform streaming gitu ya setelah meraih kesuksesan besar di bioskop. Jadi film ini adalah film adaptasi dari novel laris karya Andy Weir yang dijadwalkan tayang pada 18 Juni nih 22. Jadi mungkin nih 22 buat kamu yang masih waktu itu ya belum sempet nonton langsung di bioskop, kali ini kamu udah mulai bisa nonton Project Hail Mary lewat OTT ya 22. Dan melansir dari Variety pada hari Jumat kemarin, film ini dapat disaksikan melalui layanan MGM Plus di Prime Video 22, dan film ini disutradarai oleh Phil Lord dan juga Christopher Miller yang memang sebelumnya juga sukses melalui film The Lego Movie dan juga Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan menurutnya, pendekatan ini juga menjadi salah satu elemen penting dalam menghidupkan cerita dari Project Hail Mary ini sendiri di layar gitu ya 22. Jadi film science fiction ini juga berfokus pada Rylan Grace yang diperankan oleh Ryan Gosling ya 22, dan karakter tersebut juga menjalani misi luar angkasa yang sangat beresiko dengan tujuan menyelamatkan dunia. Dan dalam petualangannya, Grace ini ditemani oleh Rocky, sosok alien yang diperankan oleh James Ortiz 22. Dan film ini juga dipintangi oleh Sandra Hüller yang memerankan karakter Eva Strutt. Dan sejak dirilis di bioskop, film Project Hail Mary ini juga mencatat kesuksesan besar di box office global ya tentunya 22. Karena film ini meraup pendapatan sekitar 680 juta dolar Amerika Serikat atau mungkin sekitar 12,1 triliun rupiah ya. Dan capaian ini juga menjadikannya pembukaan terbesar dalam sejarah Amazon MGM Studios. Dan film ini juga sempat menjadi debut terbesar di tahun ini sebelum posisinya ini digeser oleh The Super Mario Galaxy Movie. Dan di tengah kesuksesan film ini, 22, Andy Weir ini mengungkapkan bahwa ia ini masih membuka kemungkinan untuk menulis lagi nih sequel dari film Project Hail Mary ini sendiri, karena meskipun nih belum mulai mengerjakan film sequelnya, tapi Andy Weir ini juga mengaku bahwa telah memiliki sejumlah ide nih untuk memperluas alur cerita. Namun dia sendiri ini menilai konsep yang ada saat ini masih belum cukup matang untuk dikembangkan lagi menjadi novel lanjutan gitu ya 22. Dan itu dia 22 informasi terakhir dari aku, karena gak kerasa banget ini udah jam 22 lewat 54 menit ini. Udah mau jam 11 malam aja 22, yang artinya memang aku sudah harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Jadi terima kasih banyak 22 yang udah mau menemani aku di malam minggu ini ya 22. Dan tadi juga aku udah memberikan informasi-informasi dan juga ngobrol-ngobrol santai bareng kamu semua. Dan jangan kemana-mana 22, karena habis ini akan ada Just Music yang bisa menemani kamu istirahat gitu ya 22. Mungkin buat kamu nih yang mau tidurnya harus ditemenin barengan lagu-lagu, ini cocok banget buat kamu dengerin gitu ya 22. Oke deh kalau gitu, Tania pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Bye-bye. Dan ini dia, setelah ini aku akan memberikan lagu yang memang ini ya sangat amat mengingatkan aku dari film Project Hail Mary, yaitu Sign of the Times by Harry Styles. Harry Styles 22. Enjoy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wassalam.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Teman terbaik.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dari Jalan Jari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, dilansir dari situs Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bahwa Indonesia akan menikmati suatu era langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana hal tersebut akan menjadi peluang yang sangat strategis bagi sebuah negara untuk dapat melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan ketersediaan pemuda yang handal dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun hadirin yang perlu kita ketahui, jika melihat perkembangan pemuda kita, baik di majalah, berita media maupun lainnya, masih banyak sekali dari pemuda-pemuda kita yang lemah ilmunya, lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan yang lebih berbahaya hadirin adalah lemah moralnya. Karena hal inilah yang menjadikan penyebab kemunduran potensi bangsa Indonesia. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Pentingnya Karakter Pemuda Sebagai Aset Kekuatan Bangsa. Sebagai landasan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 135.

صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maroghi di dalam tafsirnya Al-Maroghi juz 8 halaman 64 menjelaskan bahwa ayat tadi merupakan isyarat bahwa nasib bangsa itu ditimbulkan dari akidah dan karakter pemudanya. Ironisnya hadirin, kita tidak mungkin dapat menutup mata bahwa saat ini karakter bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, sangat memprihatinkan. Gadget di tangan mulai mengikis budaya saling sapa antar sesama. Senyum ceria ketika berjumpa kini sudah tiada. Berita hoax yang semakin marak di media massa, bahkan pertikaian antara pemuda sering terjadi di mana-mana. Sebagai buktinya hadirin, pada tanggal 20 Februari 2023, Persada Nusantara telah digemparkan oleh berita viral yang disebabkan oleh perilaku seorang pemuda di Jakarta yang menganiaya korban hingga tak berdaya dan harus menjalani koma. Lantas hadirin, bagaimana cara kita untuk mengatasi persoalan tersebut? Dr. Aid Al-Qarni, seorang ulama asal Arab Saudi, menghadirkan buku karya terbarunya yang berjudul Muhammad Sang Inspirator Dunia. Sebab apa hadirin? Sebab Rasulullah merupakan manusia yang telah dijamin

0: syurga firdaus astaghfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat saya simpulkan bahwa karakter pemuda merupakan hal yang sangat bernilai bagi masa depan bangsa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti dalam segenap perkataan, perbuatan, dan seluruh aspek kehidupan. Jika hal tersebut diterapkan hadirin, maka saya yakin akan senantiasa tercipta generasi muda yang handal, tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga anggun secara moral. Sepakat hadirin? Neng tengah alas sangutelo, ketemu mbok rondo mangan koro, cukup semanten atur kawulo, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun agunging pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
3: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu. Dan itu,
5: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

pagi Indonesia dan selamat pagi Kota Malang. Pagi hari ini ketemu lagi bareng sama Irena Tasya. Hari ini udah hari Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026. Yes. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini sudah ada satu lagu dari Bolgemar yang Jola featuring barengan sama Rai Putra gitu ya, dengan Kawin Lari. Pagi-pagi udah Kawin Lari aja lagunya ya. Oke deh teman Pro 2, yang pasti seperti biasa di Selamat Pagi Teman Pro 2, nantinya aku bakal nemenin kamu dengan ragam informasi-informasi yang oke banget gitu kan, untuk menemani hari Minggu ini. Apapun rencana kamu di hari ini, ataupun juga mungkin ada yang lagi mau ke gereja gitu ya, lagi mau beribadah juga, semoga hari Minggu ini menjadi hari yang memberkati banyak orang teman Pro 2. Dan yang paling penting juga, aku nantinya akan kasih banyak banget informasi untuk update kali ya, tema-tema soal kira-kira weekend ini mau ngapain aja. Mungkin mau cuman kayak bener-bener di rumah aja, menikmati suasana bersama dengan keluarga, ataupun buat yang ngekos kali ya, lagi cari-cari aktivitas nih di hari Minggu, enaknya kemana nih? Ke Car Free Day atau olahraga sendiri aja teman Pro 2. Nanti kita bakal kasih informasi buat kamu, jadi pastikan kamu di sini aja di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu, barengan sama aku, Irena Tasya.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hamang kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantara wasana.

Oke, teman Pro 2, sudah jam 6.32 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Yang pasti buat kamu yang lagi dengerin kita juga di streaming RRI Digital pagi hari ini, selamat pagi aja. Mungkin lagi di jalan, lagi on the way gitu kan. Lagi mau kemana nih? Ya kemana aja, pokoknya hari ini akhir pekan harus dihabiskan dengan hal-hal yang bikin happy, hal-hal yang bikin bahagia. Karena bahagia itu mahal loh, teman Pro 2. Kadang kita itu bahkan kalau misalnya kerja aja gitu kan, kita ngerasa kapan nih bisa membahagiakan diri sendiri gitu. Jadi rasanya mahal banget, karena bukan mahal dalam arti sebenarnya gitu ya, tapi mahal untuk kemudian kita belum punya tentu waktu yang banyak untuk bisa benar-benar menghabiskan waktu untuk me time. Itu kayaknya emang susah banget, karena benar-benar diisi sama kerja, kerja dan kerja, ataupun aktivitas lain yang akhirnya kadang-kadang kita tuh lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi mahal gitu kan. Padahal sebenarnya membahagiakan diri dengan cara-cara yang sederhana itu sangat mudah banget. Bahkan sambil kerja tapi tetap bisa happy tuh bisa banget, teman Pro 2. Mungkin sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu dari RRI Pro 2 misalnya gitu ya, pagi-pagi ditemenin sama Pro 2 dengerin lagu-lagu yang enak. Ini juga salah satu hal yang bisa membuat kamu tuh jadi berbahagia hari ini, teman Pro 2.

Okay, kita mau ke informasi yang satu ini dulu, karena kalau misalnya kamu berpikir orang setelah lulus kuliah itu langsung sukses, langsung kerja mapan, ini benar-benar adalah satu pikiran yang memang selalu ada di benak para Gen Z, milenial, dan juga generasi apapun gitu ya. At least ketika sudah selesai kuliah, kita akan jadi orang yang sukses dan juga kerja mapan dan punya arah hidup yang jelas. Nah, ternyata ekspektasi kayak gini, ternyata teman Pro 2 ini jadi salah satu

alasan kenapa sih banyak anak muda tuh sekarang mengalami yang namanya quarter life crisis di usia 20-an. Ngerasa gak sih teman Pro 2? Sekarang tuh di usia 20, biasanya kan orang tuh quarter life crisisnya tuh udah mulai di 30 lah ya. Ini 20, mereka tuh udah merasa kayaknya mengalami yang namanya, yaitu tadi, quarter life crisis, teman Pro 2. Psikolog bilang, fase ini adalah membuat anak muda itu gampang merasa confused, merasa anxiety, kemudian juga, bahkan juga ngerasa tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Apalagi biasanya setelah lulus kuliah, dan kemudian mulai masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, yang realitanya adalah tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tahu gak sih kalau di era media sosial, pressure itu dia makin terasa ketika banyak orang lihat temannya sudah kerja mapan, kemudian kerjanya keren, atau mungkin sudah membangun rumah tangga, sudah menikah, atau flexing pencapaian mereka di media sosial, yang akhirnya ini kemudian muncullah, ya kan, yang namanya overthinking, yang namanya cemas, kok dia bisa begini, kok aku masih di sini-sini aja gitu ya. Akhirnya tanpa terasa kita tuh memasuki yang namanya quarter life of crisis, dan kayak ngerasa hidup tuh jalan aja di tempat, teman Pro 2. Tapi ini tuh jadi satu ini ya, jadi satu pencerahan aku juga di pagi hari ini, yang akhirnya aku tuh merasa bahwa ternyata di usia sekarang itu 32 tahun ini, aku tuh harus banyak-banyak melihat diriku sendiri daripada orang lain. Kayak misalnya, oh ternyata aku belum bisa sampai sini karena A, B, C, D, ada faktor-faktor itu. Dan akhirnya aku belajar mau tidak mau untuk upgrade, mau tidak mau untuk mengubah hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi cerminannya adalah kita ngaca nih ke diri kita sendiri, apa yang kurang, apa yang belum benar diperbaikin. Jangan menjadikan orang lain sebagai hal-hal untuk kita compare. Karena kalau kita compare sama orang lain, kita gak tahu mulainya mereka dari mana, ya kan. Beda dengan starternya juga beda dari kita, makanya kita gak bisa menyamakan pencapaian kita sama pencapaian orang lain. Bisa jadi aja kita yang merasa bahwa kita di sini-sini aja, tapi ketika orang lain melihat hidup kita, kok dia bisa gitu ya? Jadi sebaliknya. Makanya kenapa perlu banget untuk jangan terlalu compare sama orang lain, tapi kamu juga harus melihat progres dirimu sendiri, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu di-upgrade gitu ya, tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Belum lagi kalau ngebahas soal kondisi ekonomi, teman Pro 2 sekarang ini juga bikin akhirnya anak muda makin kepikiran gitu ya. Dari mulai harga Pertamax-nya naik, yang akhirnya berimbas pada hal-hal yang lain juga ikutan naik, harga beras juga ikut terimbas misalnya gitu kan. Dan ya, tuntutan hidupnya makin tinggi, misalnya kontrakan mahal, cari kerja susah. Ya ini luar biasa sebenarnya adalah kalau kita memikirkan hal-hal ini, akhirnya bikin stres dan berujung bahwa pada akhirnya kita jadi merasa bahwa aduh gini banget ya hidup ya. Jadi lebih kepada penyesalan, kurang rasa bersyukur, teman Pro 2. Bahkan ada juga yang bilang quarter life crisis sekarang itu bukan lagi soal pasangan, bukan lagi soal jodoh, tapi soal bagaimana kita struggling, bagaimana kita survive di dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini, teman Pro 2. Ya, fenomena ini juga lagi ramai dibahas netizen Indonesia, karena banyak anak muda usia 20-an mereka udah curhat nih, merasa karirnya tuh stuck kayak gitu aja, dan bingung soal masa depan, sampai mereka juga merasa lelah karena mengcompare dirinya dengan orang lain kayak gitu. Ini kalau diterus-terusin bakal menjadi sesuatu yang tentu saja gitu ya, akan membuat kita tuh makin drop kayak gitu. Tapi kalau kita melihat dari sesuatu yang positif, apa yang bisa kita syukuri, itu kita akan makin banyak bersyukur dan makin banyak bilang thanks God for today, for I am today. Dengan keberadaan kita sekarang, kita bersyukur, karena mungkin orang lain ada yang hidupnya lebih parah, tapi mereka tetap bersyukur, teman Pro 2. Ya, tapi meski begitu, kalau kita lihat dari fenomena ini, psikolog juga menjelaskan kalau quarter life crisis ini bukan tanda kita failed atau gagal dalam kehidupan atau gangguan mental. Ini adalah fase perkembangan yang umum banget dialami saat seseorang tuh lagi mencari arah hidup dan belajar jadi dewasa. Semoga ya pagi hari ini kita belajar makin jadi lebih baik, versi diri yang terbaik, dan kedepannya makin positif lagi. Setuju gak, teman Pro 2?

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang satu ini teman berdua dari mulai Kate Hudson ya, Talk About Love. Tapi pernah gak sih teman berdua kamu lagi denger lagu gitu ya, galau lagu, aduh. Pernah gak sih kamu lagi dengerin lagu galau, terus tiba-tiba karena mendengarkan lagu galau tadi tuh kamu jadi mellow teman berdua? Atau mungkin pas dengerin musik yang upbeat gitu ya, yang happy, terus langsung semangat gitu. Nah ini ternyata bukan cuma soal perasaan, tapi memang ada loh penjelasan atau faktor ilmiahnya teman berdua. Jadi ceritanya para ahli ini menjelaskan kalau sebenarnya musik ini bisa banget mempengaruhi emosi. Karena ya otak manusia itu merespon nada, ritme, dan lirik dengan sangat kuat. Jadi saat kamu lagi dengerin lagu favorit kamu, otak itu bisa banget melepaskan dopamin, yaitu namanya hormon yang membuat kita merasa senang dan juga nyaman. Ya makanya kenapa musik itu sering banget dipakai untuk memperbaiki mood seseorang. Karena lagu dengan tempo-tempo cepat ini biasanya akan membuat kita jadi lebih semangat, lebih energik gitu ya. Sementara lagu pelan itu cenderung bikin relax atau malah kita jadi bisa terbawa suasana sedih teman berdua. Selain itu memang musik ini juga nyambung banget sama memori dan pengalaman pribadi. Jadi memang kadang bukan lagunya yang sedih gitu ya, tapi karena lagu ini juga mengingatkan kita pada seseorang atau momen tertentu. Itu sebabnya salah satu lagu gitu ya, satu lagu ini bisa punya arti berbeda buat tiap orang teman berdua. Menariknya lagi, meskipun lagu sedih bikin mellow, tapi banyak orang tuh justru suka banget mendengarkannya saat dia lagi down teman berdua. Psikolog juga menyebutkan hal ini bisa membantu seseorang merasa lebih dipahami dan menyalurkan emosinya dengan cara yang lebih aman. Kalau sekarang di media sosial tuh banyak banget netizen yang relate soal ini. Ada yang bilang cuma butuh satu lagu lama aja buat langsung keinget mantan, misalnya masa sekolah atau fase-fase hidup tertentu kayak gitu ya. Mungkin ini juga dialamin oleh kamu juga teman berdua. Tapi yang pasti musik akhirnya bukan sekedar hiburan, tapi juga jadi mesin waktu untuk emosi dan juga kenangan kita teman berdua. Setuju gak sih?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.